Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

Matur nuwun sahabat budaya Kang Mas Bayu, panjenengan yang terus bersama Pro4 RRI Semarang di program Ragam Semarang nggih. Hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Kota Semarang. Atensi kula tenggo sahabat budaya Kang Mas Bayu 024 831 6661, atau juga di 0811 2777 914. Dan untuk sahabat budaya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital juga monggo tinggalkan komentar gih, di live chat kami. Dan untuk yang belum download, silahkan panjenengan download di Play Store atau juga di iOS, semuanya gratis. Nanti dipilih Pro4 RRI Semarang, panjenengan sudah bisa menerima siaran kami kapanpun dan juga di manapun, misalkan terhubung dengan internet.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Pemirsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus ing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Bayu, kami hadirkan informasi perakiran cuaca maritim di hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Herbuana dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiran cuaca maritim di hari ini. Mbak Herbuana, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Andi.
1: Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, seperti apa informasi perakiran cuaca maritim hari ini? Monggo, silakan.
2: Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Jumat 8 Mei 2026 pukul 7 hingga esok hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau dengan kondisi sedang berpeluang terjadi di perairan timur Karimun Jawa dan perairan Karimun Jawa bagian barat. Informasi selanjutnya kami sampaikan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang akan berlaku hari ini Jumat 8 Mei 2026. Masyarakat pesisir dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini di pantai utara Jawa sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta selalu memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Jumat 8 Mei 2026 pukul 7 WIB hingga 19 WIB. Untuk perairan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diprediksi berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Gelombang diprediksi dengan kondisi sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diprediksi berawan tebal, angin berhembus dari arah barat laut hingga timur laut, kecepatan angin diprediksi 2 hingga 6 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,2 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diprediksi berawan tebal, angin berhembus dari arah barat laut ke utara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diprediksi 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diprediksi dalam keadaan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk lokasi perairan Pati hingga Rembang, cuaca diprediksi berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah 0,5 hingga 1,25 meter. Berikutnya kami sampaikan perkiraan cuaca pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Jumat 8 Mei 2026 pukul 7 WIB hingga 19 WIB. Cuaca diprediksi berawan tebal, angin berhembus dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 7 knot. Tinggi gelombang diprediksi dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perakiraan pasang surut hari ini, surut minimum diprediksi terjadi pada hari ini 8 Mei 2026 pada pukul 19 WIB dengan ketinggian 0,6 meter. Untuk pasang maksimum diprediksi pada ketinggian 1 meter yang akan terjadi pada hari ini 8 Mei pada pukul 14 WIB. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Tetap update perakiraan dari kami dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi, terima kasih Mbak Herbuana.
2: Terima kasih.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: sayur buat lauk nih.
1: Cocok.
0: Iya cocok. Tapi garamnya sudah dikurangi. Iya, karena bisa, natrium berlebihan bisa bikin tekanan darah naik lho, Pak.
1: Walah, ya udah tak coba nih sih ya, Bu ya. Kok kurang asin ini, Bu? Hambar, mau ditambah dikit garamnya toh?
0: Piye toh kok sedikit-sedikit? Sedikit kalau setiap hari ya tetap jadi banyak toh, Pak. Kalau diumpamakan air dari keran ya, kalau dibuka sedikit kan ya sudah cukup. Kalau kebanyakan, waduh, rumah bisa penuh air, banjir loh.
1: Lah, jadi yang bahaya itu kelebihannya ya, Bu?
0: Iyo, apalagi natrium. Ini banyak tersembunyi di makanan instan, makanan kemasan, juga di saus.
1: Lah terus harus gimana, Bu, nek gitu?
0: Gini, kurangi garam sedikit demi sedikit. Masak sendiri kayak ibu ini loh. Terus pakai rempah alami. Dan sebelum mengkonsumsi, baca label di kemasan.
1: Walah, berarti buka keran air secukupnya ya.
0: Loh, piye toh, Pak? Kok malah balik lagi ke perumpamaannya loh.
2: Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sahabat budaya, terkait perubahan cuaca yang terus berubah ya, kita harus terus tingkatkan kewaspadaan. Dan setelah kemarin ada tanah longsor di Kali Alang juga terjadi ya, amblesnya tanah yang terjadi di Kali Banteng Kulon. Dan terkait informasi tersebut, pemerintah Kota Semarang, Balai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperkim mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait amblasnya Jalan Jembawan 1, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat. Penanganan dilakukan bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemali Juwana dan Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang. Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, menjelaskan hasil survei lapangan menunjukkan jalan yang mengalami penurunan sepanjang 41 meter dipicu kondisi talut Sungai Silandak. Talut tersebut mengalami kemiringan dan rembesan sehingga memicu pergerakan tanah di bawah badan jalan. Dan menurutnya aliran air yang terus menggerus pondasi talut menyebabkan tanah ikut tertarik hingga badan jalan mengalami amblas. Dan kondisi tersebut membuat penanganan tidak bisa hanya dilakukan pada badan jalan saja. Dalam survei bersama yang dilakukan pada hari Selasa kemarin, 5 Mei 2026, disepakati bahwa penanganan darurat talut akan dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana bersama DPU Kota Semarang. Setelah penanganan talut selesai, Disperkim akan melanjutkan perbaikan badan jalan sebagai bagian dari kewenangan penanganan jalan lingkungan. Murni menegaskan koordinasi antar lembaga terus dilakukan agar penanganan dapat segera direalisasikan, dan Pemkot Semarang juga memastikan proses perbaikan dilakukan demi terjaga keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat sekitar. Dan semoga segera teratasi ya, sahabat budaya, dan untuk warga setempat atau juga masyarakat yang ingin melintas di jalan jembatan Jembawan 1, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kota Semarang Barat, tetap berhati-hati dan mungkin bisa mencari alternatif jalan lain. Dan semoga perjalanan panjenengan diberikan kelancaran dan juga keselamatan.

berjanji ya untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya. Dan pagi hari ini juga sudah ada yang ingin bergabung di Ragam Semarang. Monggo, selamat pagi. Baik, nampaknya terputus nggih sahabat budaya. Line telepon dan WhatsApp kulo tengok ya untuk panjenengan yang ingin berinteraksi langsung 0248316661 atau juga di 0811277791.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

0: Mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban mulai meningkat. Di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, domba lokal justru mencuri perhatian. Selain untuk dikonsumsi dan kurban, domba unggulan asal Purworejo juga diminati di arena kontes. Harganya bahkan bisa mencapai 500 juta rupiah. Peternak asal Desa Winonglor, Kecamatan Gebang Ahmad Marus menyebut momentum Idul Adha menjadi salah satu puncak penjualan. Tidak hanya menyasar para pasar kurban, selama 3 tahun terakhir alumnus jurusan peternakan ini fokus mengembangkan domba lokal untuk konsumsi hingga kontes. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, sepanjang 50 karya cerita pendek cerpen bertemakan legenda yang ada di Banjarnegara akan segera diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Press. Hal itu menyusul telah selesainya proses bimbingan teknis penulisan berbasis konten budaya lokal Banjarnegara tahap 3 yang digelar pada Kamis 7 Mei 2026 di Aula Niskala di Sarpus Banjarnegara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program DAK non-fisik Perpusnas tahun 2026. 50 penulis telah dikurasi karyanya oleh 3 mentor yang terdiri dari pegiat literasi Indra Hari Purnama, sejarawan lokal Banjarnegara Heni Purwono, dan penulis Sutini. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Nama aku Angga dari Duta Genre Kota Semarang. Ngomongin Piala Dunia, aku langsung keinget banget momen final 2022 kemarin. Argentina lawan Prancis. Adu penalti, jantung rasanya mau copot. Aku nonton bareng teman-teman sambil teriak-teriak tuh dukung Messi. Nangis sih pas akhirnya Argentina juara. Nah, buat tahun ini aku tetap tim Amerika Latin ya. Soalnya mainnya tuh semangat banget. Gak gampang nyerah pula. Siapa tahu sejarah terulang. Tapi tahu nggak? Selama Piala Dunia, aku tuh nggak pernah ketinggalan update justru dari RRI. Soalnya kadang lagi di jalan atau lagi kegiatan, nggak bisa nonton deh. Tinggal nyalain radio atau streaming RRI, langsung dapat skor, analisis. Jangan sampai kudet ya. Pantengin terus RRI biar update Piala Dunianya lengkap. Siapa tahu jagoan kamu yang juara.

Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, matur nuwun ya untuk panjenengan yang terus bersama kami di Ragam Semarang yang disiari ini hari Jumat 8 Mei 2026. Kami mohon maaf sahabat budaya untuk ruang sehat untuk edisi hari ini belum dapat kami hadirkan, tapi nanti sebagai gantinya akan saya hadirkan informasi seputar dunia kesehatan. Saya juga masih tunggu guys sahabat budaya untuk yang ingin mungkin berbagi tips, berbagi cerita untuk kita bersama-sama menjaga kesehatan kita. Boleh guys, mau pemawon tipsnya 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital.

0: Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak mulai mengalami demam? Berikut tips Dr. Ditya Devale Rinenggo, spesialis anak dari RSWN Semarang.
1: Jadi selain tadi kompres sudah, berikutnya tadi ya kecukupan cairan. Jadi tetap ditawarkan cairan, air putih, ASI kalau misalnya masih kurang dari 6 bulan ya, masih full ASI, ASI eksklusif, kemudian juga bisa susu atau makanan berkuah. Jadi cairan harus tercukupi.
2: Okay.
1: Kemudian pakaiannya yang longgar ya, jangan terlalu tebal. Walaupun menggigil gitu, sebentar saja diselimuti. Nanti kalau sudah mereda menggigilnya, harus pakaiannya tipis dan longgar supaya anak itu nyaman. Suhu ruangan jangan terlalu dingin kalau pakai AC ya, dinaikkan suhunya yang hangat. Kemudian jangan lupa juga jangan dijemur-jemur ya di bawah matahari, nanti tambah panas. Ada beberapa yang seperti itu kedinginan, dok, menggigil, jadi saya jemur itu tidak disarankan. Dan yang tadi ya, obatnya paracetamol. Saya jelaskan ya, dosisnya itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya beratnya 10 kilo yang diberikan 100, paling gampang dikali 10 dari berat badannya. Nanti disesuaikan dengan sediaan dropnya. Biasanya anak tuh drop ya, kalau drop tuh 0,1 mili itu untuk 1 kilogram. Jadi kalau misalnya beratnya 6 kilo, 0,6. Kalau beratnya 10 kilo, berikan 1 mili tiap 4 jam. Jadi bisa diulang sekitar 5-6 kali dalam sehari. Terus kalau misalnya memang ada tanda gejala lain atau tidak membaik dalam 3 hari ya, itu segera dibawa ke vaskes.
3: Kita Indonesia. Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: mbok aku digolek kehiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nekulup tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

Sahabat Buddha, siapa nih panjenengan yang mungkin suka muncuk atau konsumsi rempah-rempah? Dan ternyata sahabat Buddha, Kang Mas Bayu, rempah-rempah yang bebas kalori dan beraroma ini bisa memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan otak dan juga usus. Dan salah satu kombinasi bumbu andalan yang ada di masyarakat kita adalah kunyit dengan sedikit lada hitam. Untuk diketahui, sahabat budaya, lada hitam ini mengaktifkan senyawa kurkumin dalam kunyit yang memiliki manfaat antioksidan dan juga antiinflamasi. Dikutip dari rri.co.id, menyampurkan kunyit dalam sup atau smoothies ini adalah cara sederhana untuk mendapatkan manfaat pada makanan atau minuman yang panjenengan konsumsi. Ada juga bubuk kari, bubuk cabai, dan biji intan. Ini juga rempah-rempah lain yang memiliki kadar antioksidan tinggi dan baik untuk kesehatan mental. Nah, ini monggo nggih sahabat Buddha bisa dicoba. Tidak mahal dan juga cukup gampang tentunya didapatkan rempah-rempah yang sudah menjadi atau sering menjadi bumbu dalam makanan kita sehari-hari. Menurut American Psychological Association, bakteri usus menghasilkan serangkaian zat kimia saraf yang digunakan otak untuk mengatur proses fisiologis dan juga mental termasuk suasana hati, dan 95% pasokan serotonin tubuh dan penstabil mood ini diproduksi oleh bakteri usus, sehingga stres dianggap menekan bakteri usus yang menguntungkan. Tidak menjaga keseimbangan bakteri di usus dapat menyebabkan depresi, dan depresi juga bisa terjadi ketika usus meradang oleh makanan olahan seperti gula dan tepung, bahkan tepung gandum. Dan untuk mengatasinya, panjenengan perlu menghentikan kebiasaan makan yang buruk. Salah satu tips yang lainnya untuk menciptakan mikrobioma bakteri sehat adalah mengurangi tepung dan juga gula, serta menambahkan buah-buahan segar, serat ikan, dan juga makanan fermentasi juga akan membantu bakteri usus untuk berkembang. Dan memperhatikan bagaimana perasaan saat makan dan apa yang dimakan adalah langkah pertama untuk memastikan kita mendapatkan makanan yang seimbang. Apabila kita makan berlebihan saat stres, coba panjenengan bisa pelan-pelan untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Nah, ternyata pola makan ini juga sangat berpengaruh ya sahabat budaya terhadap pikiran atau jiwa kita ya. Apabila tidak ditata, nanti bahkan bisa mengakibatkan stres. Jadi harus kita kelola, dan semoga kesehatan selalu menemani kita semua.

0: Mbok aku digolek kei buran kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompat campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kuluk. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

dorong respon darurat. Dan evakuasi juga menjadi tantangan nih, karena kondisi kapal yang berada di lepas pantai dan pemerintah setempat juga menolak kapal untuk berlabuh demi mencegah resiko penularan. Untuk sumber wabah juga masih misterius, sahabat budaya, karena kapal ini sebelumnya menjalani pelayaran panjang dari Argentina menuju Antartika dan pulau-pulau terpencil di Atlantik Selatan. Dan namun, bagaimana virus yang identik dengan tikus ini bisa muncul di kapal modern yang relatif steril, dan ini juga masih tanda tanya. WHO menyatakan penyelidikan masih berlangsung dan kuat dugaan mengarah pada hantavirus, penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia terutama melalui partikel udara yang terkontaminasi urin, kotoran, juga air liur tikus. Peluruan tidak memerlukan kontak langsung, cukup menghirup partikel yang terkontaminasi. Baik, sekali lagi guys, sahabat budaya, kita tingkatkan kewaspadaan dan semoga virus hantavirus ini tidak sampai di Indonesia ya. Dan juga untuk korban yang masih dalam kondisi kritis, semoga lekas diberikan kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan mari kita terapkan kembali pola hidup sehat.

Jadi pilihan kita sendiri guys, sahabat Buda, untuk menerapkan pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan, makan makanan yang bergizi ya, istirahat yang cukup, dan tentunya dengan aktif berolahraga. Gih, tetap semangat, tetap sehat guys, sahabat Buda. Sekali lagi saya ingatkan untuk terus menjaga kesehatan, karena tidak ada yang lebih utama selain kesehatan. Tidak ada artinya, sahabat Buda, apa yang kita miliki, apa yang kita perjuangkan selama ini apabila tubuh ini terasa sakit, okay? Dan informasi dari dunia kesehatan juga mengakhiri kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Tapi saya masih akan menemani panjenengan semuanya nggih nanti di Mangun Projo pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi dengan tembang-tembang pop keroncong pilihan. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Universitas Diponegoro Undip memperkuat peran mahasiswa dalam menyuarakan kesetaraan gender melalui seminar bertema Suara yang Setara, menguatkan peran mahasiswa dalam kesetaraan gender di dunia pendidikan. Seminar digelar oleh UPT Layanan Konsultasi Disabilitas Penegakan Disiplin dan Etika Mahasiswa LKDPDEM Undip di Aula Profesor Darmanto Jatman Fakultas Psikologi Undip Kampus Tembalang pada Rabu 6 Mei 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan 3 narasumber yang aktif menyuarakan isu kesetaraan gender. Ada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial Undip, Dr. Laila Khalid Al-Firdaus, mahasiswa Fakultas Psikologi Undip Andrea Neisa Adelia, serta mahasiswa Fakultas Teknik Undip Felicia Hestiawan. Nah, kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Batang mewacanakan penggantian mobil dinas konvensional ke mobil listrik bagi jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai upaya efisiensi energi dan penghematan anggaran operasional pemerintahan. Sebagai langkah awal, pejabat Sekda Sri Purwaningsih bersama jajaran sekretaris daerah melakukan uji coba mobil listrik dengan melalui kompleks kantor Bupati Kabupaten Batang pada Jumat 8 Mei 2026. Ia merasa lebih nyaman setelah mengendarai mobil listrik karena selain hemat energi, juga tidak mendengar suara bising. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hari Jumat, hari yang ditunggu-tunggu guys, sahabat Buddha. Nanti akhir pekan untuk melepas kerinduan bersama keluarga tercinta. Saya Distiawan masih menemani aktivitas panjenengan di hari Jumat ini di program Mangun Projo guys. Akan kami hadirkan informasi peristiwa seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Atensi masih saya tunggu sahabat budaya yang ingin bergabung pagi hari ini 024-831-66661 atau juga di 0811-277-7714 dan juga live chat di aplikasi RRI Digital nggih. Monggo sahabat budaya dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong nggih nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya Informasi di Mangun Projo nggih, di edisi hari ini kami hadirkan dari Purbalingga dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas bidang pembinaan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dindikbud Kabupaten Purbalingga menggelar kegiatan rutin jelajah budaya. Dan untuk tahun ini eksplorasi sejarah difokuskan pada sisa-sisa kemegahan masa lalu di Kecamatan Kalimanah, tepatnya di Kompleks SMA Santo Agustinus. Tenaga Teknis Museum Bidang Pembinaan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga Anita Ika Cahyani menyampaikan bahwa pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mengungkapkan sejarah yang selama ini jarang diketahui masyarakat luas, bahwa di Kecamatan Kalimanah pernah berdiri pabrik gula Kalimanah yang cukup luas. Dan melalui kegiatan jelajah budaya, sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pelajar SMA, SMK di wilayah Kalimanah serta mahasiswa diajak melihat langsung bukti fisik peninggalan pabrik gula tersebut. Nah, ini satu rangkaian kegiatan yang cukup menarik ya, dengan belajar sejarah khususnya untuk mengenal bagaimana sejarah daerah sekitar lokasi tempat tinggal masyarakat khususnya warga yang ada di Kalimanah Purbalingga. Dan lokasi utama yang dikunjungi adalah bangunan yang kini menjadi ruang pertemuan Yayasan Santo Agustinus yang dulunya merupakan rumah administrator pabrik, kemudian bangunan mangkrak di samping ex-SMA Santo Agustinus yang menjadi saksi bisu kejayaan industri gula di masa lalu. Selain itu, peserta juga menyusuri area di sekitar Panti Ureda di mana sisa-sisa rel kereta api untuk distribusi gula juga masih bisa dijumpai. Selain perkenalan fisik bangunan, para peserta juga diperkenalkan pada budaya menganyam khas desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari. Aktivitas menganyam ini diharapkan bisa diusulkan menjadi warisan budaya tak benda atau WBTP dari Purbalingga. Dan meskipun pada tahun 2026 ini kegiatan jelajah budaya oleh Dindikbud hanya dilaksanakan satu kali, Anita Eka Cahyani berharap kegiatan ini menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah untuk berinisiatif melakukan hal serupa secara mandiri. Nah, ini tentu sangat menyenangkan guys, sahabat budaya, dan nantinya program jelajah budaya terus bisa berlangsung tidak hanya di Purbalingga, nanti juga bisa diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Tentu harapannya budaya sejarah yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Jawa Tengah, bisa terus lestari, karena memang tugas kita untuk terus menjaga budaya.

0: Sahabat budaya, bagaimana kiat-kiat untuk menjadi wanita yang tangguh dalam ber-UMKM? Berikut penuturan Endah Riawati, pelaku usaha olahan ikan bandeng Dalemku Hansa.
1: Jangan segan-segan kita ikut beberapa komunitas. Itu yang pertama, karena di situ pertama tadi saya bilang itu brand. Kedua, jangan kita itu putus asa. Dalam arti coba dan coba lagi. Saya yakin di situ pasti ada jalan. Itu sudah menjadi apa ya, garis. Saya yakin Allah tidak akan membuat obatnya itu istilahnya susah gitu loh. Dalam arti kalau insya Allah selama kita tangan kita bergerak, di situ ada rezeki. Di sini saya juga memotivasi pada teman-teman, terutama sebagai wanita, seperti apa yang jadi anu tadi ya, wanita yang tangguh. Kita jangan tergantung dengan suami. Maaf ini saya bukan menggurin ya, karena ini sering saya lihat di teman-teman saya, begitu ditinggal suami non sewu ya, ini saya anu ya, beliaunya akhirnya terus ngelukru. Nah inilah, monggo kita sebagai wanita, apalagi kalau kita punya skill, ayo kita persiapkan, kita coba. Apalagi ya, mungkin yang punya hobi masak, kita coba-coba dulu. Nah itu yang menjadi motivasi saya.

Ada satu gerakan sahabat muda di kota Semarang yang terus dilakukan untuk meningkatkan kecintaan terhadap literasi atau budaya membaca. Ya, gerakan literasi koper pustaka di kota Semarang tidak hanya tumbuh sebagai komunitas baca, akan tapi juga menjadi contoh bagaimana keluarga dapat menjadi motor penggerak budaya literasi di tengah tantangan era digital. Pendiri Koper Pustaka, Yuli Kuswanti atau yang akrab disapa Kawi, mengatakan dukungan keluarga menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi gerakan literasi yang telah berjalan sejak 2021. Koper Pustaka merupakan perpustakaan keliling sederhana yang membawa puluhan buku menggunakan koper ke berbagai sudut kota Semarang. Dan buku-buku tersebut dibuka secara gratis untuk masyarakat, khususnya anak-anak. Nah, ini memang peran orang tua, peran keluarga ini menjadi yang paling utama nggih untuk meningkatkan atau terus mengenalkan budaya literasi atau budaya membaca yang seperti kita ketahui nggih sahabat budaya. Budaya membaca ini semakin menurun untuk masyarakat di Indonesia. Koper Pustaka memiliki sekitar 5 hingga 10 relawan dan KUI menegaskan bahwa keluarga tetap menjadi penggerak utama komunitas tersebut. Dan menurutnya keterlibatan keluarga penting untuk membangun kebiasaan membaca sejak dini di rumah. Pendekatan perlu dilakukan misalnya dengan membaca nyaring atau read aloud dan juga dongeng bersama komunitas dilakukan agar anak-anak merasa membaca bukan sebagai kewajiban melainkan aktivitas yang menyenangkan dan dapat dilakukan bersama keluarga. Dan bagi KUI, gerakan literasi ini bukan sekedar menambah pengetahuan tetapi juga membangun empati dan daya kritis anak muda melalui kebiasaan membaca.

0: Sahabat budaya, apa manfaat membaca? Berikut disampaikan Koordinator Relawan Literasi Masyarakat Jawa Tengah, Badiatul Kusnia.
1: Membaca itu sebenarnya investasi kita loh. Kadang kita baca buku, belum tentu manfaatnya tuh memang nggak harus kita baca buku, manfaatnya itu sekarang langsung ujuk-ujuk butuh pengetahuan di buku itu. Bisa juga ketika kita menghadapi suatu masalah, oh iya ya, saya pernah baca buku itu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata baca buku itu juga yaitu tadi mengurangi apa ya, proses penuaan otak. Saya pernah jatuh di apa ya, eskalator ya Mas ya. Eskalator kebentur kepala saya terapinya satu, baca. Kenapa? Saya 2 bulan hampir amnesia. Saya enggak ingat nama, tapi ingat orang, tapi enggak tahu namanya. Jadi saya banyak sekali ingatannya. Ya, saya terapinya satu, baca. Kemudian sebentar lagi kan Indonesia emas ya. Kalau anak sekarang itu enggak baca, mereka hanya baca yang instan tanpa proses, itu hasilnya mereka juga akan instan. Kita menghadapi bonus demografi ya. Itu walaupun mungkin itu sebagian orang menganggap hanya ibaratnya apa ya, perkiraan aja, tapi itu memang yang akan kita hadapi. 2045 kita akan menghadapi bonus demografi. Anak-anak sekarang, anak kecil sekarang ini, gimana supaya siap di tahun 2045? Ayo gunakan perpustakaan yuk. Ayo gunakan, ramekan perpustakaan untuk yaitu tadi agar generasi kita menjadi generasi emas di tahun

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Namun ini belum menjadi perpisahan kita, guys. Saya masih akan menemani nanti pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan tembang-tembang campur sari di acara Sambel Kemangi. Nyampleng tenang. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kang Mas, Mbak Yus, Adi Setiawan masih menemani aktivitas pertandingan di Sambal Kemangi. 0248316661 atau juga di 0811277791. Monggo sahabat budaya yang ingin request lagu, kirim salam nggih, monggo silahkan. Ya, sudah terhubung di ujung telepon. Monggo Sambal Kemangi. Halo.
1: Halo juga Mas Andi.
0: Nggih, monggo.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kula mangke dipun setelaken langit mendung Kutha Ngawi.
0: Nggih. Salamipun.
1: Salamipun kagem Ibu Sri Wahyuni, lajeng wonten Ibu Kartika, kanthaen Supri, boten kesupen Bopo Pansiono, lan sedoyo kemawon engkang dereng keduman salam nggih nyuwun gumeng pangaksami jembaro segarane dawa sepurane. Suwun-suwun Mbah Nembun, salam mualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih wingi pun Pak Abdul Gofur saking Tulungagung wonten Mas Pur Perdana. Monggo Sambal Kemangi.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang Mas Pur.
2: Sambal Kemangi, oh enak tenan.
0: Nggih, monggo Mas Pur.
2: Nggih, pripun? Pawasipun Mas Fahri.
0: Niki kalian siang, Andi, Mas Ferry nembe nyebrang.
2: Mas Andi, ngapunten Mas Andi.
0: Alhamdulillah. Pangestunipun Mas Pur.
2: Nggih. Nggih. Oke, dipun paringi gendengan mawon. Apa neng kau? Apa neng kau? Kok supe Mas Andi?
0: Aduh, kok supe malan?
2: Lang, ye.
0: Lah, lah, lah.
2: Apa neng kau?
0: Nopo.
2: Alah,
0: lali janji nih, nopo, nopo.
2: Ah, nopo kau. Eh, lali janji nopo, nopo.
0: Oke. Salamipun, Mas Pur.
2: Nggih kalau ngadem Pak Abdul Gan Abdul Gofur nggih.
0: Abdul Gofur ingkang ngarak wonten.
2: Lajeng siang kentepangan nggih Abdul Gofur nggih kula saking Tulungagung Mas Pur. Kidhumateng tantangan juga sugeng siang. Lan sing mau mendangat terus kawan Semarang sugeng siang ugi. Kakek Mas Andi matur Mas Andi.
0: Sami-sami.
2: Matur suwun sangat.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, wingi pun Mas Pur lumantar telepon studio wonten sinten iki, monggo sambel kemangi.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng tepangan di Mas Adi.
0: Nggih, kali sinten iki? Kali sinten iki, Bu?
1: Ibu Dimas.
0: Oh, Ibu Dimas, nggih, wilujeng tepang. Monggo.
1: Assalamualaikum, kagem sedaya kemawon, sedene dangetaken sugeng waras. Lagune tepis manis.
0: Lagune napa?
1: Tepis manis.
0: Tepis manis.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Matur nuwun Mas Adi.
0: Nggih, sami-sami. Nggih.

0: Nggih, tunggal telepon malih nggih sahabat budaya saking Gunung Pati wonten Bu Tarto. Monggo sambal kemangi.
1: Sambal kemangi memang enak tenan Mas Andi.
0: Nggih.
1: Mas Andi sehat.
0: Sehat pangestunipun.
1: Kula nyuwun lagu jambu apa kuwi iki wonten mboten?
0: Wonten.
1: Nggih, kagem Mas Supriyono kalian Yanti kali-kalipun monggo sami juga yes. Mirengaken campur sarinan pocek rompak kanggo tambah hiburan lan seduluran kabeh. Semonten ugi kagem Mas Andi
0: yes.
1: Paringi sehat panjang umur sekeluarga tambah rezeki yang melimpah-limpah ya Mas.
0: Amin, pangestunipun.
1: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagu nggih.
0: Nggih, siap.

Halo, saya Dedy Bati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang pokal anduk. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Duk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Duk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro Empat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Tuan sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu untuk panjenengan yang terus bersama Sambal Kemai. Ya, saya sapa kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp di siang hari ini. Dari Kaliwungu Kendal wonten Pak Untung Mulyono, Yuan Sekar Podang Kuning, salam kagem Pak Haji Marwoto, Ibu Hajah Luki Nuryanti, Ibu Hajah Sri Winarti, Kandangan Wetan, Mas Fari dalam Mas Andi, sing bot handsome, waduh, matur nuwun nggih Pak Untung sampai kangelan nih mojon. Handsome itu artinya tampan, wah nggih leres nih tampan, rapi, wangi. Matur nuwun nggih Pak Untung pengen ditenggo sekalipun lajengipun wonten Bu Sarinem yang menarik wonten Kampung Pelangi, Sambal Kemangi sedep tenan. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir. Salam untuk Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Mbak Cucu, Mbak Sela Fauzi, Mbak Asi Penggaron, Mbak Isrofia, Zainal Abidin, Pak Sabto, dan untuk Mas Andi sehat selalu. Minta lagunya Luntur. Matur nuwun sudah dibacakan. Oh, Lunturnya sampun nggih Bu Sarinem. Mugi wonten Bu Arti kang ngarep wonten genuk. Sambal Kemangi pancen pedes tenan, tapi gak doyan pedes. Waduh, ya ampun, dar sambal nggih Bu Arti. Dari Bu Arti, Mas Andi minta puterin link Sir Wengi. Suwun Mas Andi selalu sehat bahagia sekeluarga, murah rezekinya yang barokah. Salamnya untuk Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro, selamat beraktivitas. Bisa angkat telepon kembali, lu mantar telepon studio wonten sinten iki, monggo Sambal Kemangi.
1: Sambal Kemangi sedep jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, monggo.
1: Ini pagi susah banget ya.
0: Masuk.
1: Iya, jadi pagi lah aku ngubung, gak bisa apa-apa.
0: Nembe rame nih berarti Bu Dewi.
1: Aku minta tembang Cidro bisa gak?
0: Cidro.
1: Apa kena goda?
0: Kena goda
1: apa Cidro Mas?
0: Nggih, mungkin dipadoske nggih menawi cekap pedalipun
1: ya Bu Dewi. Iya, salah satu ya Mas.
0: Nggih.
1: Buat salamnya buat semuanya saja, selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Semoga bahagia ya Mas.
0: Siap.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas Andi.
0: Sami-sami Bu Dewi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Matur nuwun guys, sahabat budaya, untuk yang terus bersama Sambal Kemangi. Dan kami mohon maaf ya, untuk yang belum bisa kami hadirkan, kami putarkan lagu yang diminta di Sambal Kemangi edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Tapi jangan khawatir guys, sahabat budaya ngencang, pukul 10 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sambal Kemangi kembali hadir untuk menemani aktivitas panjenengan. Sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, Misal Sabda juga sudah hadir di studio. Saya artinya harus pamit undur diri. Selamat siang. Dan satu tumbang dari Anik Sunyahni, Jeriting Ati, menjadi penutup kebersamaan kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menyalurkan bantuan senilai 28,01 miliar rupiah kepada Kabupaten Brebes pada Kamis kemarin 7 Mei 2026 untuk mempercepat penanganan kemiskinan dan swasembada pangan. Gubernur Ahmad Lutfi menyerahkan bantuan tersebut yang mencakup sektor pertanian, infrastruktur irigasi, hunian layak hingga hibah pendidikan. Sebagai daerah prioritas intervensi kemiskinan ekstrim, Brebes mendapatkan atensi khusus melalui kolaborasi lintas sektoral dan pengembangan kawasan industri untuk penyerapan tenaga kerja. Bupati Brebes, Paramita Widya Kusuma, juga berkomitmen untuk mengawal bantuan ini agar tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah strategis ini juga diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui integrasi pembangunan fisik dan sosial. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau PMK Purworejo bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan alokasi bulan Februari hingga Maret 2026 kepada 108.587 keluarga penerima manfaat di 16 kecamatan pada Kamis 7 Mei 2026. Bupati Purworejo Yuli Astuti secara simbolis memulai distribusi ke kecamatan Purwodadi dengan memberikan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Program ini bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat prasejahtera, menstabilkan harga pangan serta mengendalikan inflasi daerah di tengah tantangan ekonomi dan cuaca. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran di 494 desa lainnya guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga secara layak dan berkelanjutan. Demikian saya Wisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sebagai sahabat budaya masih di Perempatan Rakyat Semarang, Radio Plus Tadi Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Hari ini hari Jumat 8 Mei 2026, tidak terasa ya, sudah seminggu kita menjalani bulan Mei. Dan semoga hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar, ngatan ya. Dan kali ini misalnya dengan senang hati hadir kembali untuk panjenengan semuanya, mengudara sampai beberapa waktu ke depan, akan bagi-bagi cerita, bagi-bagi info, bagi-bagi hiburan juga untuk panjenengan ya. Semoga bisa terus bermanfaat untuk panjenengan, terlebih sampai 1 jam ke depan ya. Misalnya hadirkan info-info baru tentang UMKM dalam perigal teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Budaya untuk panjenengan yang mungkin ada di daerah Semarang Raya nggih, dan berniat untuk jalan-jalan ataupun ya sekadar lihat-lihat ataupun nanti bahkan bisa beli ngoten ya produk-produk UMKM di Atrium Pollux Mall Paragon Kota Semarang. Ini dihadirkan pameran terbesar UMKM unggulan binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Jawa Tengah. Dan pameran tersebut ini banyak sekali stand-standnya, kurang lebih ya puluhan ngaten nggih, dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang menampilkan berbagai produk unggulan mulai dari kopi, fashion, wastra, kriya, home decor, furnitur, dan juga yang pasti tidak ketinggalan kuliner. Dan yang pasti kegiatan ini diadakan untuk memeriahkan dan juga jadi branding baru ngaten nggih UMKM yang ada di daerah Jawa Tengah. Dan pameran UMKM unggulan binaan Jawa Bank Indonesia ini tampil dengan wajah baru dengan nama UMKM Grande yang merupakan akronim dari Green, Kerakyatan, Digital, dan Ekspor. Disampaikan Muhammad Nur Nugroho selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, transformasi ini jadi simbol arah baru pengembangan UMKM Jawa Tengah agar lebih berdaya saing dan mampu menembus pasar global. Karena UMKM Grande sendiri pun telah masuk ke tahun ke-8 nggih, yang jadi nggak cuma event untuk promosi aja, tetapi juga jadi wujud nyata komitmen Bank Indonesia dalam mendorong UMKM untuk terus naik kelas dan makin punya daya saing. Nggak cuma di sekitaran Indonesia saja, domestik saja ngatain gue, tapi juga secara global. Dan tahun ini, kegiatan ini mengusung tema tumbuh, tangguh, dan mendunia nggih. Dan tema ini juga jadi semacam harapan ngatain gue, supaya UMKM ini mampu berkembang sekaligus bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Lah, terus acaranya mulai hari apa sampai hari apa ngatain gue? Nah, pameran UMKM Grande ini berlangsung selama 5 hari mulai kemarin tanggal 7 sampai nanti hari Senin tanggal 11 Mei 2026 menghadirkan kurang lebih 90 UMKM dari berbagai sektor unggulan di Jawa Tengah. Dan selain pameran UMKM, yang pasti kegiatan ini juga dirancang nggak cuma untuk pamer aja ngatain gue, tetapi juga jadi ruang kolaborasi dan edukasi bagi pelaku usaha maupun masyarakat umum. Panjenengan yang mungkin mau hadir, mau datang ngatain gue, monggo, karena di sana juga ada banyak kegiatan pendukung seperti showcase produk UMKM, business matching, edukasi sistem pembayaran dan perlindungan konsumen, ada talk show juga, ada fashion show wastra, hingga kompetisi kopi dan lomba foto dan video produk UMKM. Dan ya pasti kegiatan ini diharapkan ya bisa jadi salah satu kegiatan yang bisa panjenengan kunjungi untuk membantu UMKM juga, nggih. Panjenengan mungkin bisa tahu kalau saya datang ke sana, ternyata di daerah Jawa Tengah sebelah sini ngatan ada produk ini atau produk itu ngatan ya. Nah, ini bisa didatangi, bisa dikunjungi untuk bisa semakin kenal, semakin paham UMKM apa saja, nggih, yang ada di Jawa Tengah, sehingga kelak mungkin bisa kita bantu untuk meningkatkannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

sebagai sahabat budaya, kalau kita punya bisnis, punya usaha, pasti banyak unsur-unsur yang harus ada ya untuk membantu memudahkan kita menjalankan usaha, menjalankan bisnis ngatanya, biar semuanya itu terarah dari awal sampai akhir, semuanya jelas ngatanya, tidak ada yang terlewatkan ngatanya. Dan unsur tersebut ini diantaranya adalah inovasi produk, kemudian sistem pemasaran dan manajemen keuangannya juga. Dan salah satu unsur yang wajib ada juga, harus ada juga dalam bisnis adalah pembukuan sederhana, terlebihnya untuk bisnis-bisnis pemula ngoten nggih. Dan dengan adanya manajemen keuangan, pencatatan atau sering disebut juga dengan pembukuan yang baik ngoten nggih, nantinya suatu bisnis ini bisa dibilang lebih mudah terkontrol ngoten nggih, apakah ada kerugian atau tidak, ada yang kelewatan atau tidak ngoten nggih. Intinya adalah lebih jelas ngoten nggih. Dan dengan adanya pencatatan atau pembukuan yang dilakukan dalam sebuah bisnis, tentunya hal ini dapat menjadi kontrol keuangan juga dalam sebuah bisnis tersebut. Beberapa manfaat yang dilakukannya pembukuan untuk bisnis, terutama untuk bisnis pemula ini, adalah bisa membantu meminimalisir kerugian, mengetahui arus keuangan, mengetahui apakah bisnis yang dijalankan sudah untung atau belum, serta dapat membantu melihat kemampuan ekspansi ngoten nggih. Jadi bisa dibilang pembukuan sederhana ini jadi salah satu yang paling penting bagi pelaku bisnis, terlebihnya yang bisnis-bisnis pemula ngoten nggih, untuk bisa menjaga kondisi keuangan tetap terpantau, yang nantinya juga membantu kita sebagai pemilik usaha, pelaku usaha ngoten nggih, untuk bisa tahu kita baru untung, kita baru rugi, atau kita bisa lihat peluang-peluang pengembangan bisnis lainnya. Dan dengan manajemen keuangan yang teratur nggih, bisnis pasti akan berjalan dengan lebih stabil dan terarah ngoten nggih. Jadi mungkin panjenengan yang punya bisnis, punya usaha, jangan lupa buat juga pembukuannya untuk memudahkan kinerja panjenengan.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5. Diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Sahabat budaya, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengekspor produk UMKM kuliner? Berikut disampaikan Sri Asih, pemilik usaha sambal terasi 2-in-1 IKAAT dari Kota Semarang.
1: Yang pertama memang kemasan. Yang kedua tentu saja label. Label itu seperti mereknya apa. Kemudian ada izin edarnya, minimal PIRT ya. Minimal PIRT, kalau mau apa MD, BPOM itu lebih bagus. Kemudian ada nutrition fact-nya juga. Jadi kan customer tahu produk apa sih saya yang saya makan, nilai gizinya apa sih. Nah, kan ada lebihnya ya. Kemudian untuk merek sih saya sudah haki juga. Sudah haki. Jadi misalkan ada nih yang nakal misalkan ya, dalam tanda kutip, ngaku-ngaku produk kita padahal bukan, dia palsu. Nah itu kita bisa tuntut. Kemudian pemproduksi harus jelas, dan jangan reseller, kalau bisa produk kita sendiri. Kemudian selain label, perizinan kita juga legalitasnya seperti NIB, itu sudah pasti ya NIB. Kemudian legalitas hukumnya. Jadi seperti kayak saya dulu masih NIB biasa, sekarang saya sudah punya legalitas PT perseorangan. Jadi itu beda sama PT Persero, enggak ada saham-sahamnya dan minimal 2 orang.
2: Waktunya sholat Jumat untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Sobat Budaya, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat ya, untuk yang berkewajiban, dan juga sholat duhur untuk panjenengan semuanya, terlebih yang ada di daerah Kota Semarang dan sekitarnya, karena adzan pun sudah berkumandang tepat di pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat tadi. Dan masih dalam perigal terasa UMKM Perempatan dari Semarang, misal akan beri pengharapan, apa ya, beri pesan dan harapan ya untuk panjenengan semuanya. Semoga dengan kegiatan-kegiatan UMKM ya, semacam UMKM Grand Day tadi, dan juga cara supaya kalau kita punya usaha itu harus terkontrol, ngatain ya, jelas arahnya, rugi atau tidak, untung atau tidak, dan lain sebagainya. Ini bisa terus terkontrol, ngatain ya, intinya dengan pembukuan. Semoga apapun yang tadi sudah tersampaikan bisa bermanfaat untuk panjenengan. Dan monggo untuk panjenengan yang mungkin mau berkunjung, bisa berkunjung ke UMKM Grande, ngatain ya, terselenggara di Mall Paragon Kota Semarang. Monggo mulai hari kemarin 7 hingga nanti hari Senin 11 Mei 2020. Monggo bisa lihat-lihat, monggo bisa beli juga produk-produk UMKM lokal Jawa Tengah. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perempatan dari Suara.

0: Laut beli selanat gelak-gelaing bumi. Judek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta dan Institut Teknologi Bandung atau ITB berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen menyelenggarakan simposium dan summer school di Geopark Kebumen pada 3 hingga 11 Mei 2026. Program internasional berbasis hybrid ini menjadikan kawasan geologi Ulo Karang Sambung sebagai laboratorium hidup untuk mempelajari geokonservasi, tata kelola digital, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui diskusi panel yang menghadirkan pula delegasi dari Jepang dan Malaysia, kegiatan ini memperkuat kemitraan multi pihak dalam mendukung target Sustainable Development Goals atau SDGs, dan diharapkan inisiatif ini mampu meningkatkan kapasitas peserta serta kesadaran global akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan geologi yang sudah ada sejak jutaan tahun lalu bagi masa depan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi atau Daop 5 Purwokerto meluncurkan Green Movement Program untuk menekan emisi karbon dan membangun budaya kerja berkelanjutan di lingkungan kantor. Inisiatif ini mewajibkan pegawai menggunakan moda transportasi non-BBM seperti sepeda atau kendaraan listrik setiap hari Kamis, serta membawa tumbler untuk mengurangi limbah plastik sekali pakai. Manajer Humas KAI Daop 5, M. Asad Habibudin, menegaskan bahwa perubahan perilaku ini selaras dengan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pemasangan panel surya di stasiun Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, dan Cilacap. Langkah strategis ini pula diharapkan mampu menciptakan efisiensi operasional sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pelestarian lingkungan melalui sinergi antara teknologi ramah lingkungan dengan komitmen kolektif seluruh elemen perusahaan. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Bayu pamirsa sutresna yang siam niko, semoga sami ngelaras, sami midhangetaken pasugatan deglen nggih kanthi rairahan dalang internasional part kalih ngaten nggih ingkang badhe dipunaturaken kalian Junaidi dalah para kanca. Semoga.

0: durung kakon karepku.
1: Nanti menggeh-menggeh tolah ku melayu.
0: Menggeh-menggeh kuwe solayo jenganti kaya ngono.
1: Kuwe kok ngapusi aku toh?
0: Ngapusi piye?
1: Jari ini mau kuwe ki wong emes nganti mumet aku.
0: Rasa tinggal mumet? Kuwe manut karaku tak pek bojo ya?
1: Wah kok ngono kowe sapa ta? Aku ketoke terus arep nangis nek kowe ngono kuwi.
0: Ayo kuwang gerah kebak mabur terus. Nginep ning Mega Malang telung sasi ayo.
1: Ga. Nang kok tiba?
0: Lah nek rung mateng rak ra tiba.
1: Padake wawan aku diculke ta.
0: Aku ngetulke karo kowe. Pokoke kowe tak pe bojo gelem apa ora kowe sin?
1: Kok sin?
0: To.
1: Nah, sin tong.
0: Langgono.
1: Jenengmu sapa?
0: Aku Doso Ngarep.
1: Kok Doso Ngarep?
0: Doso Muka.
1: Nah, mbok ngono kok dasane ra dibasake.
0: Yo men wong gitu kok koboi.
1: Ngene ya Doso Muka.
0: Iya. Yeah.
1: Kowe nek wis ngapusi aku ta. Aku saiki dibalekke nggone mau kae.
0: Balek kepenak. Njur balekke rung rampunge.
1: Ngono wae. Nek yo wis cukup ta le rembugan antarane kowe karo aku.
0: Ya wis cukup ning nggon kuwi rung cukup e.
1: Ngono apa?
0: Nek nyolonge cukup ning nggon kuwi mau rung cukup.
1: Wis rasa nganggu kuwi aku serak kangen karo garwaku.
0: Wis kowe dumanut karo aku.
1: Emak.
0: Nek kowe ora manut lakon tak pateli
1: kowe. Eh aja ta. Dak karo tulung sapa.

0: Die Mamonon Snacker, Punderman Maris. Iki koyo no manuk sing wani ganggu gawe karo aku akeh yang karo Sinto. Sopo manuk? Manuk kok gedene semono ki manuk opo kowe, ha?
1: Iki wirung gedhe.
2: Wis sae iso gedhe ngono kok.
0: Iya,
1: sapa kowe?
0: Lho kowe takon karo aku
3: panik cuman toko ku malungkung.
0: Lho,
3: gondol wedokan.
0: Manuk ngerti wedokan iki.
3: Iki Sinto kok nganti tok gawa, mabur tok perkosa
0: kok. Ora. Mergo kita gondol arpak pek bu, aku dosamu kok
3: memper karo wujud
0: pancen bodiku pancen kaya ngene iki.
3: Kowe nindak kangkara murka budi candala kowe, eh?
0: Wah, kok ngerti kaya ngono candala barang.
2: Ya manuk kok iso mang werna-werna. Apa?
3: Kapake kowe.
2: Aku mau ta digeret.
3: Sejarah piye kok dadi digawa dosamu kok?
2: Aku nek lagi nduk penjaluk karo garwaku, ya ta, tak kon uleke ki dang kencana. Karo adikku, Lesmana, ku nek digaris nek njero kalangan ki maning garise geni. Terus dosa muka ki nek ngarepku etok-etoke ngemis tak kei aku digeret. Aku digoni.
3: Kajiman kowe ya.
0: Nak.
3: Aja seru-seru dosa muka ababmu mambu e.
0: Ya men karang nduk inget.
3: Saiki pokoknya Sinto tak jaluk.
0: Oh tidak bisa.
3: Loh sudah.
0: Loh kiki piye iki? Wayang gak kok ngono.
2: Kowe kan nulung aku. Lah kok
3: tak kabuki nganggo mulu kowe, ha?
0: Wani karo aku.
3: Sing tak wedeni
0: aku. Ayo. Ayo.

0: Iki manuk tumekaning pati. Kuwi gelem apa ora tak pek bojo, eh?
1: Kok sekti ya,
0: dosa. Lho kepiye sekti mahambo aku ki cukat takut trampil tringinas pindho sikatanya berpem.
1: Kok nyamber pemanat?
0: Ya men.
1: Jambret kowe iki.
0: Wis, pokoke kowe tetep tak gowo.
1: Aku ora seneng karo kowe kok
0: disemuk. Wis, pokoke disenengke. Ayo.
1: Ora enak dipaksa ta?

0: Garuda lanang ki nang ndi to ya? Aku ki selak sedih banget. Aku ki selak sedih banget e, ana tes-tes. Mongkondoku ki 400 jare. Mau ngagek ngendok, ini tes loro ki piye ta ya? Nanging kok ana duduk lelampaan kaya ngene iki apa ta ya? Wulu kok do mabul-mabul kaya ngene iki. Nanging aku ora pangling iki nek wulune kakang Garuda lanang.
1: Lho. Ki kaya diajeng Garuda wedok.
0: Pancen yo ae kakang Garuda lanang
1: aku sing krasa to.
0: Ya krasa.
1: Kowe ngerti lah, nget meru apa kowe?
0: Aduh kakang Garuda lanang, lha kok kowe kok madul-madul kaya
1: ngono. Ora ming mabul-madul bae ku seh lho. Kenang. Suwiwiku iki weruh apa ora kowe?
0: Lah njur ku iso pulih ora kakang Garuda lanang?
1: Pulih ning teku endike.
0: Lah engko lara-lara tak teko alon-alon bae
1: ya. Lah alon ya ora kok ya. Lho sejarahe piye kok dadi kowe krasa nek aku kena halangan?
0: Lah wong aku ki agak angrem ki aku krasa deg-degan terus kok kakang Garuda lanang.
1: Kandhani kak mau tabrakan.
0: Tabrakan karo sapa?
1: Dosamu kok ratu ngalengko diraja.
0: Kuwi ratu buta ngono apa? Kok iso tabrakan ki njur piye mau? Buta mungkin.
1: Mau ki dosamu kok nggawa Sinta aku mbelani. Sinta tak jaluk ora oleh aku terus dibubuti wuluku.
0: Oh, ndara Sinta kae.
1: Yo enrak lho, ledis.
0: Anjur kok entek kabeh ra ngono ki
1: kepotor. Kenapa entek gundul ora ana mulune ngene kok. Lara ora kowe iki?
0: Ya sik ngenteke ya dosamu kok
1: kuwi mau. Kok kowe ninggal ndoke iki njur sing ngremi sapa?
0: Lah tak tinggal wae wong aku deg-degan rekane iki tak kon nyuli kowe lho kakang
1: Garuda lanang. Apa yo ngono ya aku gupak gurem.
0: Lah aku saking kejune kok ya.
1: Dadi tak tinggal gak ditinggal nang keju to?
0: Ya wis suwe ta wong wis prang-prang dina
1: kok ya. Oh, gena-gena iki aku kon ngremi.
0: Heeh, oh, dong nak kuwi.
1: Saiki nek piye?
0: Ayo piye saiki bali apa piye ya kakang?
1: Ya, ya,
0: tak tambani.
1: Ya wis suwe aku yan.
0: Yo. Yo tak tambani yo nang omah.
1: Yo, mulai.

0: Iki ono satro baku sopo.
1: Sopo piye? Diterus kaya omongmu.
0: Maksudku jenengmu sopo, Dan?
1: Dodok. Dodok,
0: karo satria Dodok. Dan prosmeter niki, Den.
2: Meniko kados butuh ingkang kepanah.
0: Hehehe, panging karo aku. Hehehe, ora. Aduh, kakang. Kaya
1: kok kesetrum.
0: Kaya kok podo kowe. Len jebret.
1: Apa iki sing tok panah mbiyen kae, Di?
2: Jenengmu sapa?
0: Aku Tedyo Kala.
2: Sapa mangku lali?
0: Tedyo Kala Marico.
2: Ah, Marico.
0: Iki matumbar.
2: Heeh.
0: Iki majinten upama siji ana.
1: Iya, iya, iya. Wis, njur ngopo iki?
0: Heh, kok ngopo piye?
2: Aku iki
1: sing podo aku judeg.
0: Kowe arep ngopo metuke?
1: Metuke kok ngopo? Ayo nanti, bojoku.
2: Bojoku nang ngomong. Niki nang bojoku. Niku dede sing ngutel e.
1: Mbok menawa sing jupuk bojoku barang?
2: Kowe ngerti bojoku apa ora?
0: Hei, aku ora ngerti
2: bojoku. Eh, bojone iki, Ndeng.
0: Bojone wis dipegat. Kakang, ati-ati, Kang. Takonane,
2: siungmu iki.
0: Bojomu lanang apa wedok?
1: Balap. Aku arep muni jengki wis apalan.
0: Aku ora weruh.
2: Iki Kala Marica.
0: Heh, ana apa?
2: Kowe keterangane meng ngapusi kowe dadi kidang awet bareng tak panah malih buta upama kowe ora malih buta isih kidang terus ra kidang tak gawa ning nyatane bareng kowe tak panah meneh dadi buta njur ilang tak kedhepake saiki kowe nggowo
0: ora kena selani rumangsaku.
1: Kaya dipedhot-pedhot nek ana judeg liar
0: wong. Nah, jan aku dadi buta. Ini aku tak panah maunya mati.
2: Ayo.
0: Ini aku hari ditekam murid penuh. Lu tegesnya di jawil karogi.
1: Apa itu? Modal tekeman.
0: Ngerti ora? Kakangku mati mau juga tak sumat meneh.
1: Jadi
0: aku tak obong.
1: Buto.
0: Ono apa?
2: Ngerti buto bulan balik.
1: Ini kita ngomong-ngomongan yang jadi tak.
2: Iya, sikit mau buto.
1: Gaji tenang bisa iki.
0: Ora, sakon padha metuke karo aku arep padha ngopo aku
2: njaluk. Padha ngopo piye? Kowe keterangane meng wedi njur saiki padha lorone. Lho, aku ya alus omongane lali ya.
1: Ya men ora apa-apa.
3: Kowe dadi nggawa kanca.
1: Ora wangun.
3: Buto.
0: Anuh, wis omong iki.
1: Kowe ki pindeng. Hei, buto. Kowe ngerti karo aku apa ora?
2: Ora ngerti?
0: Aku ora ngerti.
2: Kowe kelakon tak panah meneh bareng panah Sirno Margolayu.
0: Bapak,
1: jalan. Yo, mati kowe. Mati tenang.

0: akeh banget iki goleki nganun goleki bojo sampean iki rintangane akeh tenan.
1: Wah wis cilok banget
0: kudu ngerti dhewe perjuangan kula lho niki nyatane genah buta barang memethuk terus nggih mboten.
1: Lah siki ku ngene bae to.
0: Niki yo kula rak sing melu rekoso to kan nunggu meneh kelangan yo. Sampean nempuke kula yo sakniki sampean goleki nggih grenengan terus aku rekoso to
1: niki. Lho lah yang ku nek ketemu pek wis ngono bae.
0: Lho nggih mboten apa jenengan opo mboten enak wong ndek kakangne apa kok ngono jowi.
1: Ah cak ngono kok. Sampean niku. Nek delok rupane iki ora mesake nek kowe iki.
0: Panjenengan yo lho. Kok jan-jan dhewe nempuk ya aku ana mboten ketemu ngeten iki pripun nyatane buta ya ora bloko ngono kok. Nek goleki pripun jane iki yo
1: diteruske.
0: Lah nggih napa meme mandhes ngenten sampean niku lucu ana critane entek.
1: Wong mandhek ngene bae.
0: Wah sampean niku
1: iki kudu ketemu.
0: Coba
1: wis mono
0: ngeningken cipta malih.
1: Yo.
0: Sampean nggih ngeningken cipta.
1: Piye?
0: Bisa mboten?
1: Ora ngono.
0: Wi.
1: Cipta diningke.
0: Cipta ngene sinten?
1: Sing becak kae. Oh, sing becak kowe ya. Pi. Opo? Ketemu urung di
0: dereng, kiriin.
1: Yo.
0: Sekolah petani.
1: Jo suwe-suwe.
0: Bah niki.
1: Piye?
0: Iki terang angel iki lek.
1: Tak kira wis ketemu. Coba pisan kas diningke.
0: Wah, bulane sik nggawa terang nih.
1: Terang piye?
0: Terang ngonten iki.
1: Lho, ae ora ana we bojoku bablas.
0: Nggih, niki pun iki mesti dicolong.
1: Apa neh iki? Kok kaya meh sambat terus kowe? Piye?
0: Mboten iso ya, Rama.
1: Hah? Kok ora iso piye? Saiki coba diperisani ngiwa tengen kiki ana apa?
0: Kula menek sekedar.
1: Menek. Nggih, dhuwur rasane piye nang dhuwur? Nang dhuwur rasane piye?
0: Kenging angin niku penak. Selingkrik. Selingkrik.
1: Suarane menek kok ngono kuwi. Selingkrik kepleset. Piye? Piye? Kuwi bareng menek,
0: wah terangane wong menek niku penak. Wong menek niku penak.
1: Menek penak ning rak manut sing dipenek. Goblok iki.
0: Wah niki wite sentosa tenan iki.
1: Sentosa guyu kalau. Piye? Buruh apa? Buruh kahanan apa kowe?
0: Wah, Kang Mas Romo.
1: Aduh banget kowe.
0: Kang Mas Romo.
1: Nanti kowe.
0: Menek
1: ngono kok. Aku ra yo tok ra weruh to.
0: Oh, wite rungkut.
1: Rungkut.
0: Mas Romo,
1: delik kowe.
0: Nggih.
1: Tedamu kok ana rangutan. Woko kowe to. Bareng menek padha rangutan kowe di edan. Piye weruh apa?
0: Wah.
1: Tak jupuke wedang, kancane tas menek iki mesti menggah-menggah kok. Aku gek menek kae njut. Ayo. Mula aja dhuwur-dhuwur nek menek ya. Ha. Ha. Kuwi padha karo wong gonaku Jaya Samin. Medun, meduno, meduno merokan apa?
0: Sampun, sampun dong. Keterangan pun sareng kula tinggal di Surya Kontra dimat.
1: Kowe kaya orang ngomong.
0: Wah, menika wonten kraton.
1: Sak jroning Surya Kontra
0: kula tinggal wonten kraton. Ning nyat ketinggal nyat mboten.
1: Waduh. Nyat ya apa? Tadi sok kita sok ora.
0: Sok mboten.
1: Nek ngono cobi panjenengan
0: ingkang menek. Nek
1: tak coba Suryane Kontra tak gawane.
0: Nggo. Pun menek terus.
1: Wah, sing ngono aku.
0: Terus titik kula unjukke.
1: Wis kene.
0: Lho kok cendri? Lho. Dereng ketok.
1: Lah ya ketok aku wis dhuwur.
0: Oh nggih.
1: Wis.
0: Nggih.
1: Dimas.
0: Lho.
1: Kuwi kok melado banget.
0: Lo minggat.
1: Tekan dhuwur aku di.
0: Nggih to.
1: Mau sisih kidul posisi kulon di.
0: Lali.
1: sing tok delok anggur Surya Kanta mau kok endi?
0: Kesupan.
1: Aku terus delok apa iki?
0: Unggih to, kidul.
1: Nyat ketok, nyat ora gentenan iki. Loh. Eh, tak mlorot dhisik. Tak medun burung kok wis. Aku durung tekan ngisor kok wis tempuk meneh. Mlorot aku di.
0: Waduh. Wah, sekecok.
1: Lumayan. Di. Waduh. Wah, jengguyu. Waduh. Andi kan jengguyu wae iki tudeg aku. Iya iki. Wis. Kula susah. Susah opo?
0: Oh. Yang bersintom buatan pinanggi.
2: Olah,
0: kamu jauh. Ajeng lo tumut cinten kang bo. Kang bro.
1: Waduh di.
0: Kang bo.
1: Wah Surya Kanta pecah. Waduh. Kepita aku anjlok. Merucut terus tak njeloki Surya Kanta hancur
0: kula terima jaya ingkang rayi kemawon Kang Mas
1: Romo
0: menawi mboten saged pinanggi
1: kuwi bojoku sing susah ki aku kuwi edan ki.

0: Cimahite jam 13.
1: Abang Po, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta terus menunjukkan keseriusannya dalam mendorong industri perfilman sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta. Salah satu langkah konkret yang kini dijalankan yakni menyelenggarakan Jakarta Youth Film Festival 2026, sebuah platform berkarya di bidang perfilman untuk para pelajar hingga mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta Iwan Setiawan mengatakan, melalui Jakarta Youth Film Festival, Bank Indonesia Jakarta ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas sekaligus membangun ekosistem perfilman yang lebih kuat di Jakarta. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah mempersiapkan pelaksanaan Festival Sriwijaya ke-36 yang akan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan ke-80. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menyebut festival tersebut rencananya akan digelar pada 15 Mei mendatang di kawasan Dekranasda Sumsel dengan menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya khas daerah. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Barat digoreng dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya. Kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayangnya aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Kamu kan sayangnya aku
2: cintanya. Aku koyo koyo ngene mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Enggak, aku tuh kemarin aku malah enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud apa-apa, awakmu flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal lo aku.
1: Enggak aku
2: tepuk. Saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku malah enggak
2: bermaksud apa-apa. Selera aku wis duduk tahu bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Weh,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyange.
4: Ayo, King.
2: Sepurane, aku sing kok kanca-kanca.
3: Ngurusi wedokan kok ngene ngono opo ki kaya ki aku.
1: Kok ditinggal. Enggak kok aku salah.
3: Mas King.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya, seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Pro4, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja enggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Pro4 Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro4 Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Pro4 Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
10: Selamat siang Mbak Michelle.
11: Iya, sudah terdengar suaranya?
10: Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Halo, ya. Sudah terdengar? Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas
11: sama kayak Jakarta.
10: Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Kita akan cari tahu tentang jamu dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya. Terlebihnya memang gitu. Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya. Itu
11: betul.
10: Kan kalau kita dari manuskrip ya. Oke, siap dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya.
11: Iya.
10: Dengan siapa itu?
11: Ini ada Pak Didi Supriyadi SPD MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan ini, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net. Kira-kira nomornya Pro4 Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangi lagi ya, di 024-8316-661. WhatsApp-nya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914. Tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya.
11: Iya.
10: Sama ya. Di Jakarta juga sama, Bang Po hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani itu masuk di dalamnya, kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah.
12: Betul.
11: Yang mengandung jampi itu tadi, nge?
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan
11: ya, ternyata
12: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada. naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah tetuan ing tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, gak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
12: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji. Mm-hmm. Dan beberapa itu berkaitan dengan jambi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mm-hmm. Mungkin pada saat awal saya menguji mahasiswa itu tentang jamu itu, saya tidak tertarik. Apa itu jamu itu kan? Lebih baik alternatif yang lain yang lebih konkret, kemudian lebih terukur gitu. Mm-hmm. Dan tiba-tiba saya mengalami gejala alam secara alamiah. Mm-hmm. Karena berarti kan gejala alam ya. Rambut saya rontok.
11: Oke.
12: Setelah saya nolkan rambut itu tidak tumbuh rambut. Mm-mm. Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
11: Ya. Oke. Okay.
12: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali serat Centini. Ada serat Centini pada jilid 3, serat Centini pada jilid 6, itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri, ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya, saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Mm-hmm. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
11: Oke, okay, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nge, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jambi-jambi yang lain gitu ya yang ada. Nah tadi Pak Didi sebutkan ada serat Centini. Nah selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didi detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu? Ya,
12: banyak sekali Pak Michelle, mm-hmm, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan ing Tanah Hindia. Nama lengkapnya Bab Tetuan ing Tanah Hindia. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, mm-hmm, yang Centini tadi. Mm-hmm. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk serat Tetuan ing Tanah Hindia itu dibuat bukan oleh orang Jawa.
11: Okay.
12: Tapi oleh J. Kloppenburg, itu orang Belanda. Mm-mm. Yang sejarahnya juga sama karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Mm-mm. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
11: apa aja tuh?
12: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
11: Oke, itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
12: betul, itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
11: menyembuhkan.
12: Dan yang terakhir itu saya membaca ada serat bu Jambi-Jambi Jawi, itu dari teman-teman UNS Surakarta, itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di serat bu itu namanya. Kalau saya menganu serat bu, kemudian ada naskah yang lain, Primbon Racikan Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan, itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usodo Nyirna Ake Madat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari, Kawruh Sanggomo, dan lain sebagainya.
11: Baik, dan tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16
12: betul.
11: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ada serat bu jampi gitu nge, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi, nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah tersurat dengan sendirinya.
12: Iya, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
11: Jampi atau jamu. Ya,
12: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
11: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi kan antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
12: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya. Kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak. Maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu jika memiliki tensi atau darah yang rendah itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah, ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah gak bisa kerja.
11: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu, efek sampingnya.
12: Betul, jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jambi atau jamu itu.
11: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu tadi ya, betul. Ini disampaikan Pak Didik tadi.
10: Bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
11: Betul, betul, betul.
10: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu. Nanti kita akan balik lagi ya Mbak Michelle, Pak Didik juga pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Dan nanti kita akan membuka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network. Di hari ini barengan Ayu Joritia dan Mbak Michelle Sabda di Perempat Semarang.
2: Iya, masih Mbak bersama.
1: Iya, yep. Itu sudah ada telepon tuh kayak kedengarannya.
2: Oke, okay, iya, tapi oke, okay, mungkin coba kita angkat boleh Bang Jo?
1: Bisa kita angkat sekarang, okay. Langsung aja.
2: Oke, halo, halo, selamat siang.
3: Siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya pun, monggo.
3: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung yeah. aja kita. Racikan itu kan racikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah racikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak racikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu racikannya, apakah itu ada tambahan racikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak, terima kasih.
4: Sama-sama ya.
3: Oke, okay. Terima kasih Bang Jojo, terima
2: iya,
3: kasih.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya pun, terima kasih. Oke, okay. Dari Jakarta? Lampung.
1: Oke, sudah ada nanti dirapel ya jawabannya Pak Didi, nggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Perempat, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cikgu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir yang cantik Mas
2: Michelle.
5: Nasir.
2: Iya, halo.
5: Halo, piye kabar?
2: Palestina pun.
5: Eh, api-api. Assalamualaikum Bapak dosen Didi.
4: Iya, Cikgu Ria. Waalaikumsalam.
5: Saya dengan Cikgu, saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa.
4: Iya, tapi saya junior ibu ini.
5: Wih. Iya. Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya.
4: Betul.
5: Nah, kalau ono lagune tuh suara
4: jamu, jamu godong telo.
5: Suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas.
4: Iya,
2: betul betul betul.
5: Jadi temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu ini di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan Pak Didi kita janjian sama Mbak Maci ya.
4: Iya Bu.
1: Oke. Okay. Bu boleh dipercepat ya Bu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi udah disampaikan dari paparannya ya. Serat Sentini dapat primbon pengobatan apa lagi tadi ya seperti apa namanya
4: tuan yang tanah India dan lain-lain ya
5: tradisional
4: ada 20
2: iya,
4: betul
2: macamnya banyak
5: ini, Pak jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu pastikan jamu-jamunya asli gitu terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi dua tema ini semoga ya, apa namanya aksara ini makin apa namanya makin sukses terus ya Pak Didi
4: ya,
5: terus amin. Buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini nggak apa pantun numpak beca menyansim panglimo aja lari tuku kunik kalau jahe manuskrip kuno simpel ilmu utama racik jamu tradisional warisan leluhur lawase itu saja.
2: Oke okay, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Maturun Cikgu Ria.
1: Oke. Cikgu Ria di Jakarta silakan Mbak Michelle Pak Didi di respon okay. dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu monggo Pak Didi.
4: Iya untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering dicekoki ya, kalau Jawa ya. Pakai kain, di dalamnya ada kunyit, ada kencur.
2: Mm-mm.
4: Itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain.
2: Uh-uh.
4: Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya.
2: Monggo.
4: Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan. Itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan. Karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah, ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama, gangguan saluran pencernaan. Kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara ya, spesifik ya.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit, Pak Michelle, Mas Jo. Cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti. Di di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Nah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus. Dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan apa misalnya punya keluhan tentang diabetes misalnya. Kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya. Itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik ya. Jadi harga.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya. Itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Jadi iya, menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya, tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga. Mm-mm. Yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya. Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga, ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu, mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau di Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh gitu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke, okay. Lanjut silakan Bang Jo, kalau di Jakarta ada.

0: masih banyakkah jamu gendong, katanya gitu. Terus juga ada yang kirim ini ya, apa namanya, pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern, apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya.
1: Okay.
0: Dari Oma, dari Oma di Surakarta. Monggo.
1: Okay, dari Oma satu persatu nih. Monggo Pak Didi dibantu jauh.
2: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Okay. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur, itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan, banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
1: Oke, baik. Gitu ya. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
2: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantuman. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit kencur dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Untuk semuanya.
1: Oke, begitu Bang Jo.
0: Terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya,
1: pemirsa
0: dan juga pendengar perempat ya.
1: Okay.
0: Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didi dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk
1: pertemuan kita hari juga, ini. Terima kasih juga Bang Jo.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa Renet, karena kita harus bergantian dengan program-program lain di Radio

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Wonogiri menggelar Lomba Napak Tilas Pangeran Sambernyowo bertajuk Tiji Tibe pada Jumat 8 Mei 2026 untuk memperingati hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri. Mengusung tema Manunggal Setio, kegiatan ini diikuti ratusan grup yang berjalan kaki dari Monumen Watu Kilang menuju Pendopo Rumah Dinas Bupati. Adapun acara ini diadakan dengan tujuan untuk menghidupkan lagi semangat perjuangan melalui cara sederhana namun bermakna. Selain napak tilas, rangkaian peringatan akan diadakan dengan agenda siarah dan upacara, serta ditutup dengan touring eksplor Wonogiri ke Pantai Kelorok. Fokus kegiatan ini adalah penguatan nilai spiritual, sosial, dan promosi wisata daerah yang diharapkan dapat semakin mempererat persatuan masyarakat dalam membangun Wonogiri secara berkelanjutan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Kebumen membuka rekrutmen petugas lapangan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 untuk posisi petugas lapangan atau PPL dan pemeriksa lapangan atau PML yang akan bertugas mulai bulan Juni hingga Agustus 2026 mendatang. Pendaftaran dibuka secara daring melalui aplikasi Sobat BPS pada tanggal 5 hingga 6 Mei lalu dengan kriteria khusus termasuk pendidikan minimal SLTA dan penguasaan perangkat Android spesifikasi tertentu. Proses seleksi meliputi uji kompetensi dan wawancara guna menjaring tenaga profesional yang mampu menghimpun data ekonomi secara akurat. Program ini menjadi fondasi strategis dalam perencanaan pembangunan nasional yang diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam pemetaan kekuatan ekonomi daerah yang kredibel dan berkelanjutan melalui Sensus Ekonomi 2026. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Salam olahraga. Perkenalkan, saya Tri Beatias, pendiri dan tepuk poster Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Kenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: keretane togok kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, long.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yang spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka. Dan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togo.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumah saku ki nganggo nglali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau kikik ngerembuk apa toh ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya kan.
1: Iya.
2: Ngene.
1: Karmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya.
2: Ana perlu ditimbali pejabat.
1: Nah, iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Ojo alasan meneh lho kowe. Ojo alasan meneh.
2: Kang, tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lho. Gek sing disilih ku kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Hah?
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan Kang Togok.
1: Kosek,
2: ya, Kang.
1: Kosek. Kosek. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, warga Kabupaten Seragen menerima bantuan 460 dus keramik dari Pangdam 4 Ponegoro, Mayjen TNI Dedi Suryadi pada Kamis 7 Mei 2026 untuk mendukung program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan ini disalurkan melalui program TNI Manunggal Bangun Desa atau PMMD reguler ke 128 Kodim 0725 Seragen kepada 10 warga penerima manfaat guna meningkatkan standar kesehatan dan kenyamanan hunian mereka. Personil Satgas TMMD bersama masyarakat bergotong royong mendistribusikannya serta memasang material tersebut agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Inisiatif ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi kualitas hidup warga Kabupaten Seragen. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, ratusan warga di Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, melaksanakan aksi mertikali di sepanjang Sungai Kalibening pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi pembuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat atau BBGRM Kecamatan Magelang Utara untuk menggugah semangat kolektif dan menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menekankan bahwa edukasi ini krusial untuk mengubah kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai demi warisan bagi generasi mendatang. Sebagai bentuk penguatan ekosistem, acara ini juga diwarnai dengan penebaran 3.000 bibit ikan serta penanaman 1.000 bibit pohon buah. Sidak ini menegaskan bahwa kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah juga masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Mamake lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketak ke temen.
1: Kiye lho pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang dangdutane jan nyelekamin pisan.
0: Oh alah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik. Asalkan setia
2: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: makin sore makin asik. Monggo monggo monggo, kita dangdutan seperti biasanya ngaten ji. Di hari ini hari Jumat 8 Mei 2026. Dan yang pasti monggo langsung saja bisa direquestkan mau mendengarkan lagu dangdut apa ngaten nggih, utawi mau kirim-kirim salam monggo 0811277794, 0248316661, dan bisa juga lewat aplikasi RR Digital. Monggo monggo, misal mau kemana nggih telepon dulu. Halo halo halo, pro dangdut.
1: Pro dangdut semakin sore semakin asik sih, asik
0: asik. Monggo monggo
1: Mbak Misal, sugeng santen,
0: sugeng santen ugi.
1: Berbadi nuwun sekar Mbak.
0: Monggo sekar napa.
1: Saking Roma Irama, judulipun Patah Hati.
0: Patah Hati, oke.
1: Alamipun kagem Bapak Suwarno, ugi Bapak Supri, Bapak Sugeng, mboten kesupen Bapak Pardiono, Ibu Asri, Bu Sri Papandayan, lajeng Ibu Kartika. Ugi wonten Mas Bowo, Bu Sri Sembung, lan sedaya kemawon. Mm-hmm. Matur sembah nuwun. Salam mualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, matur nuwun. Lanjut lanjut. Halo halo halo, pro dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo
2: Mbak Michel. Dalam. Minta lagu Mbak Michel.
0: Monggo.
2: In dan dit.
0: Menapa?
2: In dan dit Roma Irama.
0: In dan in dan
2: dit.
0: Oke, oke, oke. Coki mage di patesing nggih.
2: Salam, salam Mbak nggih.
0: Monggo.
2: Matur nuwun Pak Abdul Ghafur, salamipun. Terus kagem Mas Bowo, Pak Subagio, Bu Sri Sembung, Tante N, Bu Anis, Kalis Bunda Inop, Bunda Inop, salam salam 12-12-59 ye. Pak Suradipete pun Liane Sanesipun sedaya kemawon tanpa terkecuali. Matur sembah nuwun Mbak Michel sabda.
0: Matur nuwun ugi sugeng santan. Lanjut ke pesan WhatsApp ugi menika Ibu Sri Wahyuni Papandayan nggih absen, minta lagu Kretek Bacem ngoten nggih. Mbak menawi mangke misal carikan yang versi dangdut ugi ngoten nggih, kok kadese dereng nate muter. Oh wonten ding, wonten. Oke oke, saking didih kempot nggih. Lanjut menika halo halo halo, monggo ro dangdut.
3: Semakin sore semakin asyik.
0: Nggih, monggo.
3: Apa kabar Non Misa?
0: Kabar baik,
3: sehat ya,
0: sehat. Nggih.
3: Lan aku kemarin kan request lagu tuh, aku pengin denger lagi.
0: Oke, utawi wonten
3: masih inget kan
0: lagu sana sih, Pan?
3: Enggak, ya itu kemarin itu ya bis sini ku ingin bercinta denganmu.
0: Oke, nggih mangke cobi nggih.
3: Ya, okay. Dom dom dom Pak Sinaga ya. Orang Batak.
0: Oke, okay, oke.
3: Okay. Salam buat tadi yang baru saja turun siapa ya? Pak siapa itu?
0: Pak Sugeng.
3: Pak Sugeng itu di mana, di Jepara ya?
0: Pundi Pak Sugeng
3: mangke?
0: Mangke
3: kok apal semua yang
0: kenalan ngaten. Oke, okay. Nah,
3: buat Mas Bowo di Moja, Mbak Dewi, terus ada lagi Mbak Dewi juga di Puja itu, Mbak Eni kok Mbak Dewi. Terus buat Bu Yanti dua-duanya ya, lama nggak muncul. Bu Min Kaspanto dan semuanya aja ya, penikmat berat Pro Dangdutnya RRI Perempat Semarang. Selamat berdangdut ria, tapi jangan cuma dengerin aja, Bu. Joget dong tipis-tipis biar sehat ya toh, biar semangat badannya, biar enak sehat. Buat non misal sama tugas ya non ya, selamat. Okay. Semoga sehat selalu, amin. Bahagia, rezekinya lancar, barokah. Terima kasih non.
0: Matur nuwun Uki, selamat sore. Lanjut ke pesan WhatsApp lagi menika untuk dari Bu Sarinem. Salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Astuti, Mijen, Mbak Cucu, Mbak Sela Fauzi, Mbak Asya Pengeran, Mbak Isrofia, Pak Sabto, sekalian istri Pak Zainal Abidin, sekalian istri juga ngatan ge, semoga sehat selalu. Lagunya Korban Perasaan dari Sinta Arsinta. Oke oke, matur nuwun. Dan monggo kita langsung ke lagu dulu nggih, misal mau kula anugi kok beberapa lagu mboten kepanggih ngoten mboten ketemu. Oke. Monggo didengarkan terlebih dahulu, tapi masih misal tunggu juga kebersamaan panjenengan, monggo ditelepon-telepon lagi, kirimi pesan singkat juga boleh, WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Monggo ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya Kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap.

0: orang dut makin sore makin asik. Monggo-monggo lanjut-lanjut. Langsung telepon WhatsApp dan aplikasi RRI Digital. Halo-halo-halo perodang dut.
1: Makin sore makin asik Mbak Michelle.
0: Monggo-monggo.
1: Suasana di Jembatan Pocok agak mendung-mendung mesra.
0: Agak mendung, oke. Okay.
1: Tapi yang tadi panasnya wol tenan muka.
0: Matahari ini seket nggak ten?
1: Seket pun juga tak rolas mbak. Salam-salam lah, silok wedok oke. Okay. Adem Bu Dewi, Pak Martiono, Adem Pak Bowo. Ngetan meneh ning ngenu anggone Mas Tarto, Gung Siang Mas Tarto. Ayo. Ramekan perundangdut, Bu Arti, Abu Tanda N. Sampun ngoten mawon. Lagune kula nyuwune.
0: Napa?
1: Birunya cintaku. Wes ngono wae aja kakeng konten. Kancane desa-desa.
0: Oke, nggih.
1: Mbak Misal matugas, Mat Makaryo. Matur nuwun, assalamualaikum. Ulang tahun Mbak Michelle, guys.
0: Siap. Oke, oke. Okay.
1: Birunya cintaku. Ucapan mau kita Mbak.
0: Oke, siap, siap.
1: Nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Oke, monggo.
2: Sore Mbak Michelle.
0: Selamat sore.
2: Aku dikasih lagu Idaman Hati. Kemana kau kemana engkau pergi.
0: Oke.
2: Okay. Aku ini gak pulang-pulang Mbak.
0: Kok ngerti?
2: Jadi tak kangen sama Mbak Michelle.
0: Ada.
2: Idaman Hati di mana Mbak?
0: Aku gak tahu.
2: Gak tahu. Itu jawab gak tahu itu posting Mbak.
0: Kemana Ge?
2: Gelas lagu Mbak. Iya. Cuma pertanda ya Mbak ya.
0: Enggak no.
2: Iya. Salamnya untuk tadi yang sudah nyenggel aku Pak Bagio tadi ya.
0: Betul.
2: Ya makasih segalanya Pak Bagio. Ini single balik. Semoga sehat selalu. Untuk Bapak Ibu semuanya aja. Al sampai iya. Tanpa terkecuali. Semuanya ya Mbak ya. Spesial buat yang bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga lancar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati ya sayang.
0: Siap, nggih.
2: Tak tunggu lagi, terima kasih. Selamat sore. Shalom.
0: Shalom, matur nuwun. Selamat sore. Lanjut kembali pesan WhatsApp dulu satu-satu dari yang paling bawah nyaten nggih. Pak Sabto, Kang Lurah yang minta lagunya Iming-iming nggih. Salamnya buat Bu Titin, Tante N Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, ugi Pak Joko KSM. Matur nuwun. Lanjut Mas Hasan, lagu dari Anis Marcella judulnya Amoy Goyang Dangdut. Mengatakan ya salamnya buat seluruh pendengar Pro Dangdut aja. Oke Bu Arti Genuh, lagunya Jatuh Bangun Kristina ya. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro, Pak Bagio Tinjomoyo. Selamat beraktivitas. Matur nuwun. Lanjut lagi, mau yang mana ini? Telepon mana ini? Kok sami rebutan? Halo, halo, Pro Dangdut. Ah, pripun menikah. Lanjut, lanjut, mawon. Ingin-ingin malih, halo, halo, Pro Dangdut.
3: Semakin sore, semakin asik, Mbak Michelle.
0: Nggih, monggo Mbak Menawi, radio ini pun volumenya dikecilkan sekedap.
3: Oh, nggih, kula jalankan dikit, Mbak. Sepatu sebutan feedback, Mbak Michelle.
0: Betul, nggih.
3: Nah, sudah toh?
0: Nggih, sampun. Nggih.
3: Saking pantur, kali wuloh, ayo sebara.
0: Nggih, monggo, monggo.
3: Pak Profe. Ngerasakan tembang apa ya? Takut hilang.
0: Takut hilang. Oke.
3: Takut hilang jalan lah, astagfirullah.
0: Siap nggih.
3: Kagum benda inov yang nampi kewan mawon muda, yuki Bapak Abdul Ghafur, Bapak Abdul Rozak, Bapak Bagio, sinten mawon ya, Pak Di Takra Degira, Dugan Sonten Pak Di, Mr. Oi. So, wes dari
0: ikut
3: budaya inov mawon A sampai Z.
0: Oke.
3: Tuan ya, Mbak Misar. Lagu nih kalau tenggok Mbak Misar.
0: Siap ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Langsung kita lanjut ke lagu dulu lagi, gih. Semoga.
4: Indan dip, ind kalkip, ind budeman, indan dpst. Nah, kau sekarang.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makin sore makin asik. Monggo lanjut lagi, langsung ditelepon, kirimi pesan singkat juga boleh. Halo, Pro Dangdut.
1: Semakin sore semakin asik, Mbak Misa. Shalom,
0: monggo.
1: Aku setel, aku dudel-dudel pengen gak rulas. Banyak penggemar, soalnya aku ngurumasan baru seneng, Mbak. Banyak penggemar.
0: Amin.
1: Aku setel ke wong desa, we pendung kok ngene, Mbak.
0: Wong desa.
1: Setel ke wong desa kagem masuk Brono ing kawon teng Kali Banteng, monggo minggah mirengaken Prodang. Penyari cahayu tengah yo, Mas.
0: Aduh.
1: Kagem keluarga Mbak Misa, semoga sehat.
0: Amin.
1: Hati-hati mendung ya, Mbak.
0: Siap, oke.
1: Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun ugi. Sugeng santai. Kembali pesan WhatsApp Pak Kabut SGG. Mereka salamnya buat Pak Tono Meringin, Pak Bukori, Pak Jumantoro, Pak Sabto, Pak Ngatman, Mbah Harno, Wilis, Tante En, Bunda Inov, Bu Titin, Bu Dewi Mariati. Materun. Lanjut. Halo, Pro Dangdut.
2: Semakin asik.
0: Monggo.
2: Selamat sore, Mbak Misha.
0: Selamat sore, Bapak. Monggo.
2: Lagunya Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut, oke.
2: Salamnya buat Bu Inop, selamat sore, Pak Bukori, Pak Srianto, Pak Bokir, Pak Tono Bingin, Pak Ngateman, Pak Joko KSN, Pak Naryo Kempling, Majore juga, Bu Yanti Radu Blatung, Mas Joker, Pak Nur Iswanto, Mbak Sengkreng, juga selamat sore buat Mbak Michelle, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kembali langsung kita ke lagu-lagu lagi nggih, masih misal tunggu, pokoknya langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat Budaya, peringatan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri pada bulan Mei 2026 ini akan diadakan dengan tema Manunggal Setyo dengan sederhana namun penuh makna. Salah satu agenda utamanya adalah pembagian 5.000 porsi bakso gratis bagi masyarakat yang mengikuti acara Napak Tilas Pangeran Sambernyowo pada hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat branding bakso khas Wonogiri agar semakin dikenal di kancah internasional. Selain itu, acara akan diisi dengan ziarah leluhur, pengukuhan kecamatan tangguh bencana, upacara puncak pada 20 Mei mendatang, dan ditutup dengan touring explore Wonogiri dan bakti sosial di Pantai Klotok pada akhir Mei mendatang. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan semangat persatuan untuk membantu membangun Kabupaten Wonogiri yang semakin maju. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, kontes dan pameran Batu Nusantara digelar di Gedung Rimba Graha, Kota Semarang pada Jumat hingga Minggu 8 hingga 10 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 12.000 batu yang telah terdaftar untuk dikonteskan oleh peserta dari seluruh Indonesia, Malaysia hingga Singapura. Ketua Panitia Sofani menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan bahwa Indonesia kaya akan batu mulia dengan kualitas baik, melestarikan budaya batu akik serta benda antik Nusantara, sekaligus mendorong ekonomi kreatif melalui gelaran UMKM yang diadakan pula. Event berskala internasional ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang transaksi bagi kolektor batu, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal filosofi dan kekayaan alam Indonesia di kancah global. Demikian saya Wisal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Kumpulan Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodangdut makin sore makin asik. Kembali kita lanjutkan. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital 0811277714. Utawi mau ke pesan telepon di 0248316661 atau mau ke aplikasi RRI Digital, sangat amat boleh. Monggo. Halo-halo, Pro Dangdut.
1: Halo, semangat sore semakin asik.
0: Monggo.
1: Sugeng santen, Mbak Michelle.
0: Sugeng santen.
1: Halo, Bu Sembung, nyuwun suratan diri, nggih.
0: Suratan diri, oke.
1: Nggih. Wonten to?
0: Wonten.
1: Nggih, Kak Kintun, Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Tante En, Yang Putri, Mbak Putri, Pak Sastro, Mas Dewo, Mbak Dewi, Bu Anis, Pak Wahyu, kan sudah terkemawan Mbak Nge, sugeng konten.
0: Oke, siap.
1: Sugeng bisa, sugeng tugas. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut kembali ke pesan WhatsApp dulu juga nggih, ada Ibu Astuti menikah nggih. Request setelah jumpa pertama Mus Mulyadi Ida Laila. Salamnya buat Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sarianem, Pak Ngatman, ngaten nggih. Buat semuanya saja. Uki Bu Hasri menika cuma satu dari Ayu Soraya. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu, Pak Sabto Kanguru Raya, Pak Sastra Singgirat, Mas Bawah, Tante En, Pak Subagio, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Dewi, Bu Min Kaswanto, Bu Eni Mboja, Bu Karyati dan semuanya. Matur nuwun. Uki Pak Wiji nggih menika nyuwun tembang Rupiah saking Roma Irama, katur sedaya penggemar Pro Dangdut. Matur matur nuwun. Kembali kita lanjut ke lagu-lagu nggih, biar insyaallah terputarkan semuanya, ngaten nggih, semangat.

Suruling merupakan alat musik yang tidak bisa terlepas dari irama dangdut. Alat musik tiup yang sudah dikenal banyak orang dan sudah tersebar di banyak negara. Di Mesir, suruling disebut dengan aulos. Di Jepang, disebut dengan fi. Di Cina, disebut dengan dangdi, kudi, ataupun hindi. Menurut para peneliti, alat musik pertama yang ditemukan dalam sejarah adalah sebuah suruling Neanderthal yang berumur 40.000 tahun, terbuat dari tulang, dan dimainkan oleh manusia Neanderthal. Di Indonesia, seruling sudah tidak asing di telinga kita dan biasanya dipakai untuk mengiringi lagu Melayu ataupun dangdut. Seruling di Indonesia pun sudah tersebar luas di setiap daerah ribuan tahun yang lalu, sehingga penyebutannya untuk setiap daerah di Indonesia pun berbeda berdasarkan bahasa daerah setempat. Di Minang disebut saluang, di Toraja dikenal dengan nama suling lembang, di Halmahera disebut dengan nama bungsil, di Bima, Nusa Tenggara Barat disebut silu.

Prodangdut makin sore makin asik. Masih di Prodangdut sore hari ini. Monggo yang mau bergabung, yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam Nathan ya, monggo bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Dan coba kita pantau dulu nggih, terpantau saat ini di Ahmad Yani Semarang ini ya. Cuacanya ya mendung, panas nggih mboten, tapi masih terang ngoten nggih. Dan semoga nanti enggak kehujanan lagi misalnya. Dan di wilayah Panjenengan seperti apa? Monggo bisa di-share. Dan semoga kalau hujan ngoten nggih, jangan lupa bawa payung, bawa jas hujan kalau bepergian, baru di luar ruangan ngoten nggih. Dan monggo yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, masih misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Sobat Budaya, apa itu demensia? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Oke, jadi memang kita harus memahami dulu ya, sebelumnya apa sih demensia atau bahasa awamnya pikun ya. Jadi demensia itu merupakan kumpulan gejala yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif. Salah satu yang paling masuk adalah fungsi memori, di mana penurunan fungsi itu mengganggu aktivitas sehari-hari dan aktivitas interaksi sosial di masyarakat juga di keluarga, seperti

Orang dut makin sore makin asik. Ada Pak Ngatman menika, sapa Muslikah, Susi, Mamah Puput, Ana, Kak Neng, Arifin, Pak Roni, Prayit dan semua sahabat budaya. Ugi yang mau sapa-sapa, mau kirim salam, mau enggak masih misal tunggu dan yang pasti misal ucapkan terima kasih nggih yang sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung di Perodangdut sore hari ini. Semoga berkenan dan mohon maaf sekali kalau masih banyak yang belum sempat tersampaikan, masih banyak yang belum sempat terputarkan lagu-lagunya dan teleponnya belum terangkat, pesannya belum sempat terbaca ngoten nggih. Dan semoga bisa tersampaikan di hari besok ngoten nggih di Perodangdut berikutnya yang akan terus ada untuk panjenengan mulai pukul 3 sampai pukul 5 sore setiap hari di Probat RRI Suara. Jangan kelewatan, jangan ketinggalan ngoten nggih. Dan matur nuwun juga untuk panjenengan semuanya atas doa-doanya. Semoga doa baik terus menyertai panjenengan semuanya. Hal-hal positif terus ada, terus menaungi kita semuanya ngoten nggih dalam setiap aktivitas kita. Selain ini masih banyak cerita, info-info dan hiburan untuk panjenengan nggih. Jadi jangan langsung dimatikan radionya seperti biasanya. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Perompat RRI Suara. Selamat sore.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, Seragen Prehistoric Festival 2026 resmi digelar di Museum Sangiran, Kabupaten Seragen pada hari Kamis 7 Mei 2026 dengan melibatkan pelajar SMA serta mahasiswa arkeologi dari 8 negara. Melalui kolaborasi internasional Sangiran International Youth Forum, para peserta mengikuti simulasi interaktif seperti teknik memahat batu, pembuatan replika fosil, hingga seni melukis dinding gua. Adapun kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap konservasi situs prasejarah sebagai warisan dunia. Dengan pendekatan pengalaman langsung, festival ini berhasil menyatukan perspektif global dalam mendiskusikan tantangan pelestarian arkeologi sekaligus memperkenalkan kekayaan sejarah manusia purba kepada masyarakat internasional secara mendalam.

0: Informasi lainnya, kantor perwakilan Kanwil Bank Indonesia BI Jawa Tengah resmi menggelar UMKM Green 2025 di Mall Paragon Semarang 7 hingga 11 Mei sebagai bentuk transformasi program UMKM Gayeng. Mengusung 4 pilar utama, hijau, kerakyatan, digital, dan ekspor, ajang ini melibatkan 90 UMKM binaan dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Kepala BI Jawa Tengah Muhammad Nur Nugroho menyampaikan, untuk memperluas pasar dalam kegiatan ini, BI juga menggelar business matching dengan pembeli mancanegara serta program live selling digital. Sinergi ini ditargetkan meningkatkan omset hingga Rp630 juta, sehingga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Tengah yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Dok. Dok. Coba rinian, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: mbok, mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong karo-karo aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: ibu-ibu, didahar loh makanannya. Ayo, jangan malu-malu.
1: Saya ambil ayam bakarnya ini ya, Jeng.
0: Monggo, Jeng.
1: Wah, enaknya kebangetan, Jeng.
0: Ah, Jeng bisa aja. Ini sekalian dicicipi tahu tempe kecapnya.
1: Aduh, maaf. Saya nggak suka tahu tempe, Jeng.
0: Dicoba dulu, Jeng.
1: Ya sudah, Jeng. Demi persahabatan, saya incipi ya. Wah, ternyata kebangetan enaknya. Saya jadi doyan. Persis masakan simbah saya. Rasanya legendaris. Apa sih rahasianya, Jeng?
0: Kecap Lombok, Jeng.
1: Kalau ini sih bukan demi persahabatan lagi, tapi demi kecap Lombok, saya bisa habiskan semua makanan ini.
0: Mau masakan tradisional sampai modern, pastikan kecapnya kecap Lombok. Kecap Lombok, kecap

0: Langgam Surakarta, suara khas dari Ismanto. Yang gabung langsung saya terima dalam bulu perindu keroncong asli. Halo.
1: Halo juga.
0: Nah, ngono suarane iki rada terkendali ngono ora kok mikrofon kok dimuta. Nah,
1: iki. Piye tengah depo, Mas?
0: Oh, setengah depo. Kula
1: ngatos njenengan mengke ndak kaget.
0: Apik. Nah, semanten iki sing apik niku aja ngemut mikrofon.
1: 20.
0: Ya, 25 cm lah.
1: Rong kilak lebih.
0: Wah, rong kilak lebih. Yo ora to.
1: Ya, rong kilak.
0: Yo kadon to nek rong kilak iki. Kilak ora ya kilan kuwi to.
1: Rong kilak 20 cm pindho 40 cm Mas dari mik.
0: Waduh, iku yo adoh men. Ya wis sakmono kuwi sing penting sak miliki ngono ya. Ngegat-gati wong meteng kok malah halo ngono malah mak cenger lahir wis malah.
1: Jebrok.
0: Kene kene kene kene kene. Jalo apa iki?
1: Iki mangke dipun setelaken
0: apa?
1: Merah
0: delima. Oh iya, kok seneng men merah delima iki apa seneng akeh apa?
1: Dipun?
0: Kok seneng men merah delima iki apa pancen hobi akeh?
1: Merah delima iki wah abange iku masing marak ngene.
0: Wah tenan kok wis anu ya merati.
1: Dipun kagem Mbak Yutitin ingkang nembe layeh-layeh. Tukang midang ataken menawi saged sumangga on air bu penyaripun Mas Dalang.
0: Dalang.
1: Jadi wonten Bapak Sugeng, Bapak Pardiono,
0: lan
1: sedaya kemawon.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Ingkang dereng kula salami nggih nyuwun gunging pangajami jembaro segarane dawa sepurane. Matur mbah
0: nuwun. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Dek Abdul Ghafur sehat selalu. Salam kagem Bu Lydia, nggih. Wah, iki ya meneh iki tak halo. Nggih, Bu Dimaseni sugeng dalu. Aduh, aduh, aduh, aduh. Eh, anu, Bu Eni nggih menika?
2: Aneh.
0: Eh, sinten?
2: Hampir tengah.
0: Oh, alah Bu Titin, aduh. Nggih, Bu Titin bagas kewarasan gue.
2: Alhamdulillah.
0: Tak
2: tembiri, Mas
0: Tono. Nggih, sak kondripun menika kula kaparingan bagas waras sehat walafiat, rezeki nganti numpuk-numpuk kabeh urusan lancar.
2: Amin. Dadi nyuwun lagu.
0: Lagunipun apa?
2: Panorama.
0: Lagunipun apa?
2: Panorama Keindahan Indonesia.
0: Oh, Panorama Keindahan Indonesia, nggih.
2: Wonten ya, Mas Tono?
0: Wonten.
2: Nggih, salam-salam nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Kagem Pak Adul Gugur kala wau matur suwun senggolanipun. Lajeng Pak Noto Sate. Pak Sapto. Lajeng Pak Anggoro Wicaksono. Bu Heri Wasito. Pak Tionen Genuk. Kartika wonten Demak, Putri Wahyuni Papaya. Lajeng Pak Sukawan Batangan Juwana.
0: Oh nggih.
2: Nyananipun kepanggi.
0: Nggih, jebul piyane gagah gedhe dhuwur nggih. Wis kaya Werkodara.
2: Pak Sunarto wonten Srondul, Pak Sunarto wonten Ngalian. Nggih. Lajeng Pak Aji Sudarman. Wonten Genuk.
0: Nggih.
2: Lajeng Bu Eni wonten bojo.
0: Nggih.
2: Lajeng Pak Kabit SGG. Pak Joko lan. KSN.
0: Nggih, lan sanes-sanesipun.
2: Nggih, lan sanes-sanesipun. Kagem Mas Tono sepengaya jejibang ngantos purnanipun gati. Matur sembahan
0: matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Titin. Matur nuwun. Nah, iki Dek Anggoro Wicaksono matur nuwun sudah bersabar. Ora umum, ngaten ya.
3: Umum kok.
0: Umum ta? Wah, ya cocok.
3: Parang matur niku pahlawan merdeka niku karya besar e Ismail Marzuki.
0: Pahlawan merdeka. Menapa nggih menika nggih? Cobi.
3: Kok malah pikiran kula ngeling-eling iki komunisnya kok bener Ismail Marzuki kok
0: nah, oh enggak Leres wah cerdas tenan jenengan iki jan memorine cerdas tenan ya.
3: Nggih. Oh itu zaman SR kan daftar Komunis Indonesia bareng kan ono.
0: Oh. Nggih. Zaman SD. Nggih, kula SD niku ya lagu ini ciptaannya ini ngaten.
3: Nah, peserta yang mencipta.
0: Leres menika zaman biyen.
3: Lah, nek apa kowe Taman Kesuma ciptaane sapa Yuran?
0: Wah, lha kuwi aku ya ora patek apal. Kuwi wae siji-siji wae.
3: Taman Rogo Warsito ati ulo kae. Ciptaane sapa kowe malah lali.
0: Sapa ya kuwi ya? Ya.
3: Aku. Nggih matur nuwun Bu Titin iki nyelo. Heeh. Kintunanipun tembang iki kula tak memperkosa penyiare. Lokan muter ke Taman Kesuma.
0: Taman Kesuma, cocok kuyan ya.
3: Nek nek Bumin Kaspanto biasanya nek maringi judul ki Taman Rongga Warsito.
0: Oh, nggih. Nek judul asline mriko Taman Kesuma pancen nggih.
3: Nah, nggih no, yang asli. Ya mulo yo. Kaya ngono senajan wis pile yo penting.
0: Penting nggih, kuwi nek nek dijaluki lagu, njaluk lagu ngono niku mundur lagu sing mumet penyiare. Heeh ta. Nah,
3: pamilam niku.
0: Mboten sesuai kali judule maju po saire wah, jas.
3: Kalau kelingan ku waduh Mas Dono kok mau terpahlawan merdeka. Pikiran nyut bali nganggo katok lena.
0: Alah.
3: Nggih, bahan-bahan katok iki celana bawah iki lena.
0: Lena. Pak wingi niku nganu e. Celanane. Enten sekalipun dalang gitu. Dalang kondang niku ya kok nganu tepas salin niku kula injen celana nun sewu ya ora saru ge. Celana dalame menika anu dipun tulisi Sugeng Rawuh ngon. Iki saking senenge karo budaya Jawa basa Jawa kok celana dalam kan ditulisi Sugeng Rawuh ngono kuwi. Aduh, kuwi apa to kang aku. Iki senengku karo basa Jawa.
3: Penempatane sing ora, penempatane sing ora
0: pas. Nggih.
3: Nggih monggo kalajengaken. Kula tenggos pisan malih matur nuwun Bu Titin.
0: Nggih.
3: Iki sebenarnya Taman Kesuma ya mesti pun cocok.
0: Ya, ten cocok.
3: Wabil khusus Pak Kaspanto.
0: Nggih, matur nuwun monggo-monggo nggih. Lajeng menika ada Pak Sabto Kang Nguru Raya. Nah, iki tokoh satu ini memang luar biasa nggih. Langgamnya Putri Solo Mas. Senin tekan Jumat menika mboten ngangge basa Jawa. Pokoke anggere sing syairing nganggo basa Jawa niku yo bagiane Setu malam Minggu lan Minggu malam Senin. Ngaten nggih Pak nggih. Gen rajer keliru. Ayo mangke yo tak ijoli sing ana solone solo di waktu malam. Halo.
4: Halo, sendal
0: Mas. Nggih, kali sinten menika Bu Dewi?
4: Bocah
0: mah. Oh, lagi Bu bocah niku Bu Dewi.
4: Bu Eni.
0: Oh, Bu Eni ngalah Bu Eni ki katamen. Wonten Budi Mas Eni, wonten Bu Eni bocah nggih ta. Wonten
4: ya, nama bagus nggih.
0: Nggih, nama.
4: Eka kumbaran.
0: Nggih, nama familiar. familiar. Ngoten cocok. Nggih. Tur nganggre nami Eni menika ayu ya, nom-nomane.
4: Oh, nggih, paham.
0: Nggih, kanca kula niku Eni menika ayu. Heeh.
4: Lek nggih imut-imut saiki ya. Ben. Saldone.
0: Nek riyen imut-imut saiki amit-amit ora apa.
4: Lah nggih saldone.
0: Ora. Saldone saya nipis. Saldo kok lagene wis nipis.
4: Selendang sutra wonten Mas.
0: Selendang sutra niku nggih. Selendang sutra. Cepi-cepi wonten ya goleke pokoke.
4: Lagu-lagu kemerdekaan.
0: Wah, nggih niku teman-teman perjuangan lho niku nggih nyeritake selendang dienggo mbalut luka amarga ketembak londo to niku mbiyen niku. Kula niku
4: kok deleng ya perso
0: critane. Nggih, jaman riyen niku kula jaman perjuangan mboten londo Jepang, kula niku terkenal sekti ngoten niku barengane Cak Durasim Surabaya. Ah kula niku ya wong sekti nggih, kula tembak ngiwa jotos ngiwa. kula endong iwo. Jo atas nengen kula endong nengen dadi keneng terus. Mulai iki lebam wah bitu-bitu kae. Wis biru-biru ra karuan.
4: Ora berbentuk ya.
0: Langge.
4: Ngaten nggih. Salamipun Mas Ton.
0: Nggih.
4: Kagem. Eyang Anggoro, lajeng Mbak Dewi. Lajeng Mbak Dewi malih ingkang wonten Rembang.
0: Oh nggih, Bu Dewi Mariati.
4: Nggih. Salam kenal kula nggih yang Rembang.
0: Loh, Rembang, Bu.
4: Kula semanten ngomong lari-lari SMP
0: wonten Rembang. Oh, rumiyin menika Dwijo tahi guru wonten Rembang. Oh, ala-ala, nggih nggih nggih. Mula kok tembunge napa nggih ukaranipun ngendikanipun menika alus kaya waras semborot.
4: Ya, untuk menggalakkan keroncong lagi di Rembang.
0: Oh, cocok. Oh, nggih nggih nggih nggih.
4: Ya, sasing Butitin ingkang nyenggol kala wau, Pak Sabto, Pak
0: Ateges panjenengan menika anu nggih rumiyin menika penyanyi keroncong nggih Bu nggih, remen nyanyi keroncong. Kula nyuwun setunggal tembang Bu. Setunggal tembang sing diapal napa ngeten Bu? Monggo Bu, monggo Bu.
4: Lendang Sutra saya.
0: Wah, cocok. Dede orang ngira jebul. Monggo monggo.
4: Lendang Sutra. Alamat darimu. Ampun.
0: Tigang klarik no. Gak rong lah, sikak klarik.
4: Nah, pun disambung Pak Dalang
0: nih. Deh, jangan orang ngira nggih, matur nuwun Ibu nggih. Monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni saking bojo jebul. Wah, tenan to, wis kewirangan nek ngene iki. Kula kewirangan tenan. Rumah saku ki pendengar perempat iki rene sing iso nyanyi keroncong nuti wasaku ben sore iki nyanyi suarane blero-blero kula ya yakin wae. Ngono wis pokoke yakin aku ngono. Jebul wonten Budi Paseni, wonten Bumintarse, wonten Kaspanto. Waduh jan wis ora umum nek iki wis do senior-senior pensiunan-pensiunan penyanyi ya. Kene iki gak arep ajare wis kemplindi. Sugeng dalu Pak Tuparjiono.
3: Sugeng dalu Mas Tom.
0: Nggih, alhamdulillah Bagas Paras nggih, Pak. Nggih.
3: Pangestunipun antrine dhuwune rak karwan.
0: Nggih, niki rada dawa, nggih, kaya antri beras jatah.
3: Di bawah sinar bulan purnam.
0: Iya deh, ker.
3: Itu bisa enggak?
0: Bisa.
3: Pesan gue. Tiga talam ya, Mas?
0: Nah, dan mau gak?
3: Pak Abdul Gopur, Butarto, Pak Priyono, Bu Dewi, Tante N, dan semua saja. Pak Misur Sambangan,
0: Tidak
3: lupa.
0: Oh, nge.
3: Tanah kata dari Pak Pardino.
0: Nge, cocok.
3: Untuk Mas Tono, selamat tugas sampai paripurna.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kembali ke tembang dulu. Satu persatu ada keroncong merah delima di Abdul Kofur. Ayo, di miyarsake karo Dek Lydia. Nah.

saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

Baik, di bawah sinar bulan purnama tadi ya, semua tembang tadi memenuhi permintaan gitu ya. Untuk yang Pak Sabto nanti solo di waktu malam ya Pak ya, sabar. Nggih. Pak D, Kabutes Gigi juga selamat malam, terima kasih. Pak D Bagio Tinjo Moyo mau, waduh telat ya dia, ora apa-apa sesuk neh. Isi akeh waktu, ngaten. Pangatman Delik Rejo Bu Arti Genuk, Pak Basir Kudus, Bu Sri Agustina Sembung Arjo, ini Bu Sri Sembung Arjo, kemudian juga Pak Kamari Kudus Butarto Gestrek, Pak Wiji Tugurejo, Bu Sarinem Kampung Pelangi, ini Bu Sri Wahyuni Papandayan. Tidak ketinggalan juga ini yang di Sukorejo niku nggih Bapak Sulistyo Sukorejo Kendal, selamat malam Bagas Kewarasan ya Bapak nggih. Kemudian juga yang ada di Demak ini nggih Eyang Karyo Bejo di Katingal Langon Demak, selamat malam juga. Sehat-sehat semuanya, tetap setia dengan budaya Indonesia, terkhusus budaya Jawa tentunya ya. Oke, ada solo di waktu malam kita persembahkan dari Hatiku Sindang. Nanti ada sebuah tembang penutup ya. Setelah solo di waktu malam kita hadirkan. Dan jangan lupa nanti pada pukul 19:03 kita akan menyatukan diri dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti gondang dia setiap Jumat malam.

Tabai Pelataran dan dapat dikunjungi publik hingga 10 Mei mendatang. Sebanyak 26 galeri seni memamerkan karya terbaik mereka, termasuk puluhan patung di area terbuka yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan acara tahunan ini merupakan peluang besar bagi seniman lokal untuk memperluas jaringan dan memperkuat ekosistem seni rupa nasional. Beralih ke berita yang lain, dua karya teater Indonesia berhasil lolos untuk tampil di panggung bergengsi Le Biennale di Venezia 2026 berkat jaringan internasional yang kuat. Direktur Artistik Bumi Purnati Indonesia, Restu Kusumaningrum, menyatakan pencapaian ini adalah upaya untuk memperkuat kesan Indonesia sebagai wilayah yang kaya akan seni. Melalui penampilan tersebut, seni budaya Indonesia diharapkan semakin dikenal dan sejajar dengan karya dari negara-negara besar lainnya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta, Abangpo di satu jam terakhir di rangkaian Belantik obrolan tanpa teks malam hari ini bakal update beberapa rekomendasi wisata di Tangerang Selatan. Buat Abangpo yang pengen ngabisin weekendnya besok daripada pusing-pusing gitu ya mau kemana, nggak usah jauh-jauh Abangpo, ke Tangsel aja. Banyak banget wisata di sana, ada yang murah, ada yang gratis, bahkan ada juga yang spesial banget buat ngabisin waktu bareng sama keluarga. Apa aja nanti ya bakal kasih tahu. Tetap bersama kami di Perumpat FM Suara Budaya Jakarta.

Koja merupakan suatu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Wilayahnya adalah kecamatan yang terdiri dari 6 kelurahan, yakni Kelurahan Rawabadak Selatan, Rawabadak Utara, Tugu Selatan, Tugu Utara, Lagoa, dan juga Koja. Zainuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu bahwa terdapat dua versi tentang nama tersebut. Versi pertama, yakni ada yang mengatakan pada masa lampau kawasan itu banyak tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Pohon tersebut ada yang tumbuh secara alamiah dan tidak sedikit yang ditanam serta dikembangbiakan oleh warga, sehingga daerah itu dinamakan Koja. Adapun versi yang kedua, mengatakan bahwa di daerah itu dulunya merupakan tempat bermukim orang-orang Koja asal India. Selama puluhan tahun, mereka tinggal di sana hingga memiliki anak dan juga keturunan serta komunitas. Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan sejarah pada masa sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka yang singgah itu, kemudian menetap bertahun-tahun lamanya hingga mempunyai anak dan juga cucu. Karena jumlah mereka yang cukup dominan di antara kelompok pribumi, maka tempat itu dijuluki sebagai markasnya orang Koja. Hingga akhirnya, sampai saat ini, daerah tersebut populer dengan nama Koja.

Ngomongin soal weekend Abang Po, memang gak habis-habisnya, gak cukup kalau misalnya cuma sekedar keliling Jakarta aja. Tapi ternyata Abang Po pun juga bisa menikmati sejuknya kawasan di Tangerang Selatan. Ada Kampung Konservasi Rimbun. Ini lokasi tuh di Jalan Haji Jamat nomor 11 Ciater Serpong Tangsel, Abang Po. Konsepnya edukasi lingkungan, ya. Yeah. Nanti kita bakal diajak dah tuh mengenal beragam jenis tanaman yang ada di sono. Menariknya lagi nih, dulunya tempat ini tuh dikenal sebagai area camping ground dan juga outbound, dan sekarang berubah menjadi kafe sama restoran yang estetik banget, semi outdoor, nyaman banget, modern, plus pas banget jadi buat spot bersantai sekaligus foto bareng sama keluarga buat nikmatin akhir pekan barengan sama orang yang disayang atau sama anak-anak kita nih, Abang Po.

0: Sultan Hamid Abdurrahman Al-Ghadri berpangkat pangeran. Sampai pangeran Tubagus Angke, Tubagus Anjani, Mas Leong, Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas pala kuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau. Karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Ini memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami yang generasi selanjutnya. Mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam. Hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan, yaitu Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Ghadri dari Kesultanan Kadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
3: Kuatnya Islam di Jakarta dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fatahila dan Tubagus Angke.
4: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak. Dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya. Dan inilah yang harus kita coba lacak lagi apa.
1: Itu juga ada makam Syekh Leong Tan. Itu siapa beliau?
5: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
4: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali. Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
1: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
4: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tetapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim, yang Leong Te itu. Tapi ada
3: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 x 15 meter dan sedang direnovasi saat kami ke sana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
4: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa. Terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya. Jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Udin.
1: Iya be.
0: Jangan lupa ya, tuh roti buayanya dibawa.
1: Iya be. Eh be, kenapa sih be? Kalau orang Betawi entu nikahan kudu pake ada roti buaya entu sih be?
0: Gini.
1: Gimana be?
0: Roti buaya entu jadi anteran itu wajib dalam acara pernikahan orang Betawi.
1: Iya be.
0: Asal muasalnya ya itu konon.
1: Konon.
0: Terinspirasi dari perilaku buayanya. Hanya kawin sekali sepanjang hidupnya. Itu roti ya. Dipercaya ngewakilin kesetiaan calon manten.
1: Oh gitu.
0: Nanti kalau udah akad udah selesai, roti itu dibagiin buat saudaranya yang belum menikah. Itu maksudnya
1: apa itu?
0: Agar mereka cepet dapat jodoh.
1: Lah kalau gitu Udin bisa minta dong be, biar Udin cepet dapat jodoh gitu dah.
2: FM.

Tambah teks di sore hari ini yang sudah berangsur malam. Abisnya bang ada apresiasi budaya Banyumasan barengan sama Bang Dermanisme, juga ada Bang Noel yang akan namanya hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bang Pok.

0: Niko. Wah wis sendikane wis mripate abang. Diunjuki kowe nglimo karo Prabu Baladewa tandrane tiyaki Panca Surapangga.
1: Panca Surapangga.
0: Panca limo Surawani panggah padha degdayane Koko Prawok keprok. Pun Baladewa diajar tiyaki
1: ngono. Oh, menika.
0: Nggih.
1: Rikalanipun Setyaki menika mendem Baladewa mboten mendem.
0: Mboten.
1: Oh.
0: Gue tahu ini kau menggonggit tak wajannya boleh jauh, sih mandem tiaki ini kau. Nyanyi pun poro-poro pam teributoh yo, temuki Kang Sarumiin, Panca Surapangga, jani kumplite neng anggu buta, gue sepuluh. Doso rasekso wangke tandraning. Nanging mangke yen lakon buta. Pake niku.
1: Wah,
0: niki gandeng lakone bolot-bolot yo kasiyake 5 wae wis.
1: Dumugi Panca Surapangga. Nggih
0: mawon. Nggih. Kabeh dalang mesti ngono, Mas. Aku mbok duwani kuwi aku.
1: Nggih, pamirsa mereka candranipun tiyang mendem utawi wuru alkohol nggih ujukan ingkang ngandhut alkohol ingkang mboten sae tumrap kasarasaning raga lan jiwa lan kula panjenengan sami kedah nebihi awisanipun negara lan agama arupi mendem.

0: Bojleng, bojlenge beli selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprina aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah paring bantuan 18,01 miliar rupiah dateng Kabupaten Brebes. BKPSDM Kabupaten Demak ngawontenaken pelatihan teknis perbendaharaan. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah paring bantuan 18,01 miliar rupiah dateng Kabupaten Brebes dinten Kemis 7 Mei 2016 kangge ngindakaken upaya penanganan kemiskinan lan swasembada pangan. Gubernur Ahmad Lutfi paring bantuan menika ingkang saged dipun mupangataken

kangge majengipun sektor pertanian, infrastruktur irigasi, hunian layak saha hibah pendidikan. Minangka daerah prioritas intervensi kemiskinan ekstrim, Brebes pikantuk atensi khusus ingkang dipunajab saged tepat sasaran, anggenipun ginakaken bantuan ingkang dipunparingaken. Kejawi menika langkah strategis kasebat ugi dipunajab efektif kangge ngandhapaken angka kemiskinan saha ngiyataken ketahanan ekonomi daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Demak ngawontenaken pelatihan teknis perbendaharaan kangge 70 aparatur sipil negara ASN bendahara pengeluaran ing tanggal kawan ngantos selangkung Mei 2016. Ginakaken metode blended learning ingkang kegiatan menika para panyarta nindakaken pembelajaran mandiri digital lan sesi klasikal tatap muka kangge nindakaken edukasi bab regulasi keuangan paling enggal. Bupati Demak Estiana ngandharaken pelatihan menika ancasipun kangge nindakaken kecakapan teknis saha integritas bendahara minangka garda depan tata kelola APBD ingkang transparan. Lumantar kegiatan kasebat, dipunajab para pengelola keuangan manggihipun saged nyambut damel kanthi langkung profesional lan akuntabel miturut aturan ingkang nyengkuyung sejahteranipun masyarakat saha mujudaken birokrasi ingkang sae lan ing lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Para miyarsa, Pemerintah Desa Pemdes Njedes Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap ngelar merdi bumi Grumbul Jedes dinten Kemis Jumuah 7/8 2016 ing Pendopo Agung Panemban Suranegara. Kegiatan dipunisi kalian lomba-lomba kangge masyarakat, senam massal, hiburan musik, pentas seni, ritual kebolanang, pisuanan penari, kirap gunungan, tari lengger, tayuban, tari ledek lan sanesipun. Wontene tradisi sedekah bumi tahunan kasebat dados wujud raos syukur masyarakat dateng kata hasil panen lan berkah ingkang dipunajab saged langkung raketaken silaturahmi masyarakat saha nglestarekaken budaya lokal. Manggihipun acara ugi badhe dipun regengaken kalian pagelaran wayang kulit ingkang badhe kagelar 11 Mei mangkeh lan Grumbul Simerak Desa Jetis ing Wulan Suro minangka penutup rangkaianipun gelaran Merti Bumi Desa Jetis. Pawarta Sabasa Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kebumen mbikak rekrutmen petugas lapangan sensus ekonomi 2016 SE 2016 kangge posisi petugas lapangan PPL saha pemeriksa lapangan PML ingkang badhe tugas wiwit wulan Juni ngantos Agustus 2016 mangkih. Pendaftaran dipun bika online lumantar aplikasi Sobat BPS ing tanggal 5 dumugi 6 Mei 2016 kanthi wontenipun kriteria khusus kados pendidikan minimal LSLTA lan penguasaan perangkat Android. Proses seleksi katindakaken arupi uji kompetensi lan wawancara kangge jaring tenaga profesional ingkang saged dipunhimpun data ekonomi ingkang akurat. Lumantar rekrutmen ingkang kabikak transparan kasebat, dipunajab masyarakat saged paring kontribusi kangge pemetaan kekuatan ekonomi daerah lumantar sensus ekonomi ingkang kredibel lan efektif. Pemerintah Kabupaten Batang lumantar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Perpuska Kabupaten Batang ngawontenaken lomba bertutur tingkat SD MI dinten Rebo Kemis 6/7 Mei 2016
kangge ngginakaken raos tresna dumateng budaya lokal. Kepara Dis Perpuska Budiyono ngandharaken bilih romba kasebat dipun sartani 51 siswa kelas kawan nan gangsal ingkang ancasipun kangge nyataken literasi minat baca saha raos percaya diri lumantar media cerita. Lumantar kompetisi kasebat ugi pamarintah ngajab lari-lari langkung ngestantunaken cerita rakyat saha ndamel karakter generasi muda ingkang literat tangguh saha bangga dateng identitas daerahipun. Ingkang pungkasan, para miyarsa, warga Kelurahan Keramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang gelar aksi mertikali ing Kali Bening dinten Kemis 7 Mei 2016. Wondene kegiatan kasebat dipunwontenaken dados pambuka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM Kecamatan Magelang Utara kangge ngindakaken semangat kolektif kangge njagi lestantunipun lingkungan. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono ngandharaken bilih kegiatan kasebat dados wujud edukasi supados masyarakat saged ngantos kebiasaan buruk mbuang sampah dateng kali dateng kegiatan sanes ingkang langkung positif. Minangka wujud ngiyataken ekosistem, acara kasebat ugi dipun regengaken kalian tebar 3000 bibit ikan saha tanam 1000 bibit pohon buah. Sinergi kasebat dipun ajab saged dados wujud tanggung jawab antawisipun pemerintah lan masyarakat kangge njagi lestantunipun lingkungan. Para miyarsa mekaten pawartos Aboso Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Wah, jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mirang kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Nah, ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

0: Kamu kilo Pak nih, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Enak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam yah mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: Pamirsa Sutresno Perumbata dari Semarang Nambung Dumugi Semanten ye. Kapungkasi kalian lelagon sarung jagung kula wau. Lan sakmenika kula lan panjenengan tumuju pasugatan acara salajengipun.
1: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
2: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Para miyarsa sutresna perumpat RRI Semarang, sugeng pepanggian malih kalian pasugatan keleningan cokean wonten ing dalu menika ingkang dipun sugataken saben dinten Rebo kawiwitan watawis tabuh kali likur utawi tabuh sedasa dalune ketawang pambuka laras pilok padhet nenem menika sampun dipun aturaken kala wau dening para kadang karawitan studio RRI Semarang minangka pambuka ngiras pantes minangka identitas saking acara RRI Semarang ingkang ngaturaken keleningan jogean. Pamirsa, minangka gending ingkang sepisan sumangga kita purwani kalian bawa sekarageng retno asmoro katampen gending randu kentir minggalatrang ayun-ayun naras belok padat nenem bawa sekarageng retno asmoro katampen gending randu kentir minggalatrang ayun-ayun laras belok padat nenem dipunaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang.

Pamiyarsa Sutresna Prumpat RRI Semarang paripurna atur gending utawi pasugatan jineman uler kambang miwah gadhik glinding kalajengaken ladreng Sri Karangron Lara Slindro Padhet Sanga dening karawitan Riris Rara Sirama saking Surakarta. Pamiyarsa Sutresna sampun paripurna ugi atur kelenengan cokean wontening dalu menika lumantar perumpat RRI Semarang sugeng dalu sugeng sumene lan ngantos pinanggi malih wonten sanes wekdal.

0: Berarti? Mana? Direwangi toto-toto. Ya? Dan yang gandok pulon.
1: Karo aku nak karo aku.
0: Karo bedhe kono.
1: Ya yang tak.

0: Jaya regeng saiki kene.
1: Regeng kae aku tambah gaweane.
0: Ora mung kowe sing tambah aku imbuh iki kepiye.
1: Kowe iki imbuh wae ngendi?
0: Lah kae jaga seko lho kepiye to? Jejoko anyar sing kepiye wong malah setagene titip ke aku e.
1: Nek kowe iki malah imbuh rezekine.
0: Kowe rumah samu.
1: Kowe ngapusi aku to? Ayo. Aku kerep ngapusi karo kae. Kae calon mantu lho, aja tok apusi esuk nek dadi mantune. Kowe iso konangan kowe.
0: Mado bergas ya. Ajak iki.
1: Wingi kae kowe dikake dhuwit kan ngopo?
0: Oh ya mingkon nukoke. Mbako ninggal.
1: Ber.
0: Cak ojo ae to. Karo dek mben kan ngumbahke stagene. Yuk wingenane kae mesai kete kae lembaran iki.
1: Kowe nembung separo ta?
0: Iya nek mulai nak kekandelen ta nek oleh tak paruni aku mrene ngono.
1: Tak kandhani ya.
0: Piye?
1: Sing jenenge Joko sapa jenenge?
0: Joko Tuwung.
1: Heeh. Muni bocah saka gunung kok nganu alus ya.
0: Resik ya.
1: Resik malah kowe iki wong sing sajak kutha malah reget kau ngono-ngono kowe.
0: Aku kok kaya kaya ngububan kok. Ha menyang.
1: Ane ngene. Tak kandhani.
0: Piye?
1: Dasar iki wong awake dhewe iki ming nang kene iki rewang. Do nek ki rewang ya kena, mager sari ya kena.
0: Iya,
1: sing jeneng mager sari kuwi nunut
0: turu.
1: Mapan ning ora bayar.
0: Heeh.
1: Ha ning baune ya kudu disorohke.
0: Ah mulo kuwi jole kok bulu
1: kepiye. Iki sok mantu iki ora mung cilik-cilikan lho iki.
0: Gedeng po?
1: Kok piye ana mantu pisanan kok.
0: Iya ya.
1: Mantu pisanan ki mesti gedeng.
0: Gek suguhane werna pira ya sok.
1: Ha ya lumrah suguhan kuwi anggere wis lemper. Wedang.
0: Iya.
1: Jur mengko diteruske sego racikan kae.
0: Wah.
1: Ning nek dianu jajar kesok mantane kaya ngapa ya? Aku ki urung tau dadi mantan nek pengen pi aku.
0: Mosok kok kaya urung tau dadi mantan.
2: Wis do ngrasani aku to kuwi?
1: Weh lah. Aku semang wis nang kono ta Mas Loro?
2: Wis ket mau kok.
1: Niki ngrasani sok nek sama ditemokke ora usil lho. Hah? Sing ganteng lho.
2: Apa mantan ki kudu anteng apa?
1: Nggih, kudu nangis. Udah nangis, jane ora nangis kok nangis kuwi kok anah-anah. Manten niku nek ditemokke apike nangis. Njur mangke nganggo kacu ducek nggon irung njur belang nika. Pamune.
0: Ampun gugu, ampun gugu.
1: Nek sampeyan wis seneng to kalih niku calon garwane?
2: Ya wis, aku wis tresno banget kok karo Kang Tuwung.
1: Pun tresno tenan?
2: Wis.

0: bagus rupane, ya, serkep gaweane, apik suarane.
1: Banyak kerep nang besalan ki, melune wangi ki, noto. Wesi-wesi sing dobong ki, lumpuk iki.
0: Ning kuwi anak anu e,
2: ning nyambut gawe ya serkep oleh.
0: Iya ta.
2: Ning nyambut gawe ya serkep.
1: Serkep iki.
2: Nek ngono aku saya mantu.

0: Gì? Gì cắn? Con sẽ tớ. Ôi bà con lại khó rọt của cái cắn. Dạ chị có ăn. Tính năm nữa. Ê, mày học bị ịp con. Mày nãy khó rõ mở chút rõ tức ở bà ngon. Bà ngon nếu mày nãy khó rọt cư ị. Bà cứ bà rừng.
1: Ben aku ra nesu, kowe ngidang, kowe ngidang. Heh. Aminin. Ayo aku sapa?
2: Lajeng dipun tampi dados abdi wonten kraton Ngambil Gading.
3: Piyayi sak menika bapa. Heh. Kula sak menika dados piyayi kalan adi tilang wonten Ngambil Gading.
1: Mari kepriye nalari kok dadi piyayi?
3: Lajeng kanggep wonten sanipun Kanjeng Sunan, lu kaparingan lenggan tumunggung.
1: Inji. Mergo nyowanke pusaka Kyai Sampun.
3: Inji kula semanten.
1: Mergo ngantos dumugi mriki to bapa.
3: Haah, kukira
1: Wei mau ora pecuk karo Raminten.
3: Boten. Menapa to?
1: Wes blai. Blai tenan lur dak ilang.
3: Lho,
1: Raminten saiki ngedan. Isin-isin kelakono ning getas.
3: Ngedan, ngedan iku perkawisipun menapa?
1: Ha ngene. Si surat iki lak arep tak entukake tubung.
3: Oh.
1: Anake Kang Surotejo.
3: Oh,
1: Jo Sari kae.
3: Nggih.
1: Kuwi kelakon Kakang Surotejo teko ning tas.
3: Nggih.
1: Tuwung malah wis dingengerake.
3: Wah, ini nganti prayogi mriko apa?
1: Durung nganti tekan tempuing gawe. Ha wis. Mbah. Kepiye kok ya Raminten kaya ngono? Raminten kuwi seneng karo sik Tuwung. Arek isin-isin ki. Aku anjur bingung. Dicutuh karo Surati. Lah, tak ajar. Pancen Raminten awek ngrebut, ngrebut kepengin arep dipek bojo Tuwung.
3: Oh,
1: menika kaya ngono
2: iki. Dheweke niku mboten kena to Raminten niku.
1: Ora kena, malah nyur nglambrang nyang dindi. Arek aku isin to. Isin.
3: Wah,
1: wis kula wis iki bali wae. Ya, tak nututi Raminten. Kayak enak udah mati wis.
3: Mangger mbiyen to Bapak iki? Yun pahapunten Bopo.
1: Kenapa?
3: Perkawis menika perkasipun Bopo piyambak. Andhesipun Raminten kalan Bopo Pakuwaja. Nah, yang wonten mriki menika panjenengan lak ngrumaosi to menika wewengkonipun Jeng Sunan Katong. Monggo kula menika kalebet prajurit ingkang njagi katentreman Bopo.
1: Wah,
3: praigunipun nggih sampun ngaten nika Bopo. Lho, namung imutaken.
1: Ora ngono piye?
2: Lah, sebenarnya pun Bopo Pakuwaja menika ngganggu anggenipun Kanjeng Sunan genturaken teteki wonten ngerti mriki.
1: Ah, werna-werna iki ora urus aku dhewe.
2: Inggih saestu.
1: Apa ngoten ngamenten kramat kaya anakku dhewe.
2: Inggih, ngertene.
3: Monggo menawi perkawis menika perkawispun panjenengan piyambak. Ning menggaing negari menika kalebet tanggal jalipun negari to, Bapak?
1: Pai. Yur kowe rumangsa jaga katentreman.
2: Inggih,
1: kula menika kiai ya nyatane dadi tumenggung. Kowe njur ngewangi Sunan Katong.
2: Lho, sampun ngantos klen tu tampil lho menika Bapak
1: kula sampun. Wis ngene wae. Urusamu. Iki urusaku, aku karo materi raminten. Kowe ora usah elek-elek.
2: Inggih monggo nanging sampun ngantos wonten ereng-ereng ngerti mriki Bapak.
1: Kowe kok menggak karo iki?
2: Lho, mangke kula mindak dipun dukani Kanjeng Sunan menawi
1: penjenengan boten kersa. Kowe sing asale lumelu, aja menggak.
3: Inggih, kedah tumut-tumut Bapak. Lho,
1: menak ora wani karo aku.
3: Mboten wani ning ngemutaken. Kersa mboten kowe mutaken.
1: Lho, ngosok
3: dari kosong batal kamu takut
1: ngosok kakak
3: ini baju penuh baju penuh ayo ayo ayo
1: semakin segar itu menggong yur elek elek ngomong urusan diri-diri kok jeleknya oh kamu cil kok ibu kemati
4: hei ojo Ki Pak Koso, mandek dise, mandek.
5: Oh, aku,
1: Kanjeng Pangeran,
5: Pangeran Wali Joko.
1: Wah, nyuwun pangapunten.
5: Kok ngertos menapa to?
1: Rawuh Kanjeng Pangeran.
5: Aku nampa ature lodang lan pilang jarine kowe soro hamuk. Perkarane apa
1: to? Aten magri mincampun sampun kesesondar aturipun lodang pilang. Kulo menika gadah perkawis. Perkawisipun kulo badhe mejahi anak kulo raminten.
5: Oh.
1: Piyambakipun elek-elek.
5: Ya.
1: Dipun anggap kulo menika ganggu katentreman ngaten. Lha lek kaentu to menika Kanjeng Pangeran.
5: Lho, nek ning ngereng-erenging Gunung Jati kene pancen ganggu. Kanjeng Sunan kuwi lagi ngenturake tapa. Karo Regyana Patih Suragati. Dadi iki ora kena. Perkara kowe arep mateni raminten wong kuwi anakmu borong ae sak karepmu ning aja ning ngereng-erenging Gunung Jati kene.
1: Lho,
5: aku sing jaga lho. Aku iki ya melu nampa dawuh saka Kanjeng Sunan Katong. Dadi kono saiki siji dalan kono, ora neruske laku.
1: Iya, ya nika. Wis nampa dawuh ki jero ora kena diani kok. Mboten kenging sak kajengipun piyambak. Kula menika perkawisipun urusan kula piyambak. Perkara sing tapa ya ben kula ora nggodha wong tapa kula arep mati anak kula
5: Pak Koso.
1: Lho,
5: iki kok dheleke sapa-sapa ora kena to nganti tekan aku paring dawuh marang kowe aku iki pangeran lho rai dalem Kanjeng Sunan Katong, eh? Kena ta eling ora?
1: Lho. Kok seneng ta panjenengan?
5: Ah sereng mung kowe mburok kaya ngono kok. Ayo. Gelem ngalih ora?
1: Mburok menika panjenengan. Panjenengan kok ngereke kula. Sak karo kula nasib napa sampeyan? Orang lu,
5: hei,
1: ayo. On, sampean, wah, niki nawa. Lu, sampean ngerti? Sampean nek garurit mang bali.
5: Oh,
1: ini sampean sing neruske ngeleke kula. Niki pusaka Kanjeng Kiai Sabung Inten. Sampean lakon mati saka
5: pusaka niki. Lu,
1: mati. Kamu jangan, wes karmu, maju ora kamu. Kamu jangan.

0: Surogati.
1: Kulo.
0: Ora pati nduga rasaning penggalih. Dimas Pangeran Walijaga keporeng Dimas. Miturut keterangane Dimas Pangeran Walijaga ke Taman Pusaka Keris Kiai Sabu Inten. Mongko semono Kiai Sabu Inten wis diunjukake ana ngersaku loro cacah.
1: Lah iki podhang bilang meniko.
0: Tau apa aku aja ngapusi yang ngono karo aku. Surogati,
1: kulo
0: sak sedane Dimas Pangeran Walijaga ana gondarung kaya ngin.
1: Iki
0: wis ngono wae.
1: Iki
0: Dimas Pangeran Walijaga ndak sarekne nang papan kene iki. Lan pesarean iki padha seksen ana ndak paringi denger pesarean gondoar.
1: Oh, iki iki.
0: Wis, mbebayani iki Pak aja ngapusi karo aku. Ditututi.
1: Monggo, monggo kula dherekaken.

0: kemudian,
1: Pak, tekan garis pepestening bapakmu, ki tekuk penjalin. Musnani ragani tekuk penjalin, wujud keris koyong ini.
2: Bapak kok malik tadi keris koyong ini?
1: Yus, Surogati.
0: Lu,
1: Seksenono. Keris kang kedadian soko ragani ki tekuk penjalin. Ndak paringi tenger, keris tekuk penjalin.
0: Oh,
1: Kemian.
2: Kados pundi Sunan Katong.
1: Wong tuamu dadi bantene Pakuwojo. Mergo saka patrap lan tumindake Ki Pakuwojo. Ngene wis tumindak sesungaran, ngungasake kasekteni duweni pusaka Kyai Sabu Inten. Mongko pusaka iku tenane kagung aku, nanging diapusi marang dheweke.
2: Nanging kula mboten nginten nai Pak Alit Pakuwojo ngantos tegel mejahi bapak kula.
1: Yo iki ngono wae. Kembian ya
2: kados pundi
1: kang. Kowe kudu prihatin. Keris tekuk penjalin kang kedadian saka wong tua mungkin ndak paringake kuwi. Golek ana rangkane, rangkane ora ana ya kejaba Pakuwojo.
2: Iji monggo kula dherekaken Kanjeng Sunan. Monggo kula dherekaken.

Dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilu cengincang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini saya Setiawan kembali hadir nge, menemani aktivitas panjenengan semuanya dengan berbagai program yang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Bayu? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan dan tidak kurang suatu apapun. Tetap jaga kesehatan sahabat budaya karena cuaca masih terus berubah nggih. Pagi hari ini kota Semarang juga sedikit dingin, sisa hujan semalam dan masih basah deh beberapa daerah seputar kota Semarang. Tetap berhati-hati sahabat budaya yang sedang dalam perjalanan di pagi hari ini dan semoga apapun aktivitas panjenengan semuanya diberikan keselamatan dan kelancaran tentunya. Line telepon dan WhatsApp kami buka nggih sahabat budaya 0248316661 atau juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya nanti yang ingin bergabung bersama kami dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini segera kami hadirkan program Hikmah Pagi. Di edisi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Didik Yulianto SSI dengan tema Hidup Yang Berdampak Baik. Danila Semarang Injang edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam jumpa dalam udara untuk kegiatan kita pagi hari ini, yaitu mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya bersama mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk mengawali seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami dengan merenungkan firman. Karena itu kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat memahami dan mentaati firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima hari ini, yang kami renungkan hari ini, menjadi landasan kami untuk bertindak dalam kehidupan kami sehari-hari, dimulai dari hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan nikmat dan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu ini dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, untuk renungan pada kesempatan pagi hari ini, saya mengambil tema tentang hidup yang berdampak baik. Firman Tuhan yang mendasarinya, saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 26. Demikian firman-Nya. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sejenak kita merenungkan gitu ya, bahwa setiap hal di dunia ini diciptakan pasti dengan suatu tujuan dan fungsi tertentu. Terlepas dari adanya malfungsi gitu ya, atau disalahfungsikan gitu ya. Tetapi yang pasti bahwa semuanya itu diciptakan untuk suatu fungsi tertentu. Pasti. Contoh misalnya mic gitu ya, mikrofon. Ya, dia diciptakan untuk menjadi alat bantu mengeraskan suara, gitu misalnya. Pensil diciptakan dengan fungsi untuk membantu orang bisa menulis, mengungkapkan sesuatu dalam tulisan, seperti itu. Termasuk di dalamnya adalah manusia, kita semua. Apalagi kita yang mengaku diri sebagai orang percaya. Kita dicipta bukan tanpa tujuan dan fungsi tertentu. Bukan tanpa tujuan, bukan tanpa fungsi. Atau mungkin istilah yang paling umum, yang lebih umum, kita itu dicipta untuk suatu panggilan tertentu. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Allah menciptakan kita dengan suatu tujuan tertentu, suatu fungsi tertentu, atau tadi suatu panggilan tertentu, di mana kita diciptakan itu adalah untuk menjadi mitranya dalam mewartakan kabar baik di dunia. Sehingga dengan demikian hidup kita ini mestinya selama di dunia ya mewujudkan keberadaannya sebagai mitra Allah. Karena itu, maka masa hidup kita di dunia ini merupakan suatu kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya, kesempatan untuk mewujudkan hidup sebagai mitra Allah
yang mewartakan kabar baik di dunia, yang berdampak baik bagi dunia ini. Nah, maka pertanyaannya sekarang adalah, kira-kira sudah sejauh mana kita ini menggunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk berlaku sebagaimana kita adalah mitra Allah? Jangan-jangan sampai sekarang apa yang kita wujudkan dalam kehidupan kita itu justru menunjukkan kalau kita malfungsi gitu. Jangan-jangan kita ini sedang menyalahfungsikan hidup nih, menyalahfungsikan kehidupan nih, karena yang kita lakukan bertentangan dengan Allah atau dengan maksud Allah mencipta kita, yaitu menjadi mitranya. Nah, dalam keadaan yang demikian ini, pagi ini kita diajak bersama belajar dari Aquila dan Priscilla. Saya kira dua tokoh ini bukan tokoh yang asing begitu ya bagi kita orang percaya, dan saya yakin menjenengan semua juga sudah mengerti tentang hal ini begitu. Namun beberapa hal yang saya kira ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa Aquila dan Priscilla ini, mereka berdua orang yang mengerjakan panggilan sebagai mitra Allah ini dengan sangat luar biasa. Dengan segala sesuatu yang mereka wujudkan, itu menunjukkan bahwa mereka adalah mitra Allah. Nah, apa yang mereka tunjukkan? Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat dua hal, yang sekiranya dua hal ini juga bisa kita hidupi dalam keseharian kita. Yang pertama adalah, sebagaimana kita baca dalam bacaan tadi, Aquila dan Priscilla menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang lain untuk memperoleh dan mendalami kebenaran firman Tuhan. Kita memang tidak tahu apakah rumah mereka ini rumah yang sangat besar, atau rumah yang biasa saja, atau bahkan rumah yang reot, yang kecil. Kita nggak tahu karena memang tidak ada keterangan. Tetapi yang kita tahu, yang bisa kita pelajari dari bacaan ini tadi adalah bagaimana rumah itu disediakan menjadi tempat bagi orang untuk mendapatkan kebenaran, kebenaran firman. Menjadi tempat bagi orang lain untuk bisa semakin mengenal, semakin mendalami tentang kebenaran firman Tuhan. Saya kira ini sesuatu yang perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak jarang bahwa rumah kita bukannya menjadi tempat bagi orang itu semakin mengenal kebenaran, semakin mendapat dan bahkan semakin mendalami kebenaran. Sebaliknya, justru rumah kita ini seringkali justru hanya menjadi rumah atau menjadi ruang dengan berbagai nuansa-nuansa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bukannya rumah disediakan menjadi tempat di mana seluruh anggota keluarga bahkan orang lain mengalami, mendalami dan memperoleh kebenaran, tetapi justru di rumah itu yang ada adalah kebencian, kemarahan, bahkan mungkin kekecewaan. Nah, oleh karena itu ini saya kira menjadi pembelajaran bagi kita. Karena sebagaimana tema tadi, hidup yang berdampak baik, ya dimulai dari rumah, dimulai dari kesediaan kita untuk menjadikan rumah kita sebagai tempat di mana orang ini bisa bagian dari keluarga kita, bisa juga orang di luar kita, mereka bisa mendapatkan, mengalami dan semakin mendalami tentang kebenaran. Karena apa? Ya karena apa yang kita lakukan gitu. Nah, hal kedua yang saya usulkan untuk menjadi perenungan dan pegangan kita adalah kesediaan mereka, Aquila dan Priscilla, untuk berbagi.
Berbagi dalam hal ini adalah ya bisa dalam arti ilmu, bisa dalam arti materi. Karena kalau kita melihat dalam bacaan tadi begitu ya, Aquila dan Priscilla menerima Apollos untuk mereka, atau untuk Apollos ini semakin mendalami kebenaran firman Tuhan, semakin memperoleh kebenaran firman Tuhan. Kita bisa membayangkan deh, ketika keluarga itu menerima orang lain untuk tinggal di situ, ini kan ya sama saja menampung dong, sama saja dengan ngasih makan kan. Berarti dalam hal materi mereka ada kesediaan untuk membagikan ke orang lain. Ilmu ya, karena tadi disampaikan bahwa Apollos hanya mengenal jalan atau baptisan Yohanes, sementara ketika mereka ketika diminta untuk singgah atau apa ya, menginap, menumpang di rumah Aquila dan Priscilla ini, membuat atau menjadikan si Apollos juga menjadi tahu jalan Allah, karena apa yang disampaikan, apa yang diajarkan gitu oleh mereka pemilik rumah itu. Nah, artinya bahwa perlu ada kesediaan untuk berbagi kepada orang lain, baik itu berbagi dalam hal ilmu maupun juga materi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat betapa Aquila dan Priscilla mewujudkan hal-hal itu tadi, ini adalah gambaran di mana mereka benar-benar orang yang menyadari keberadaan dirinya sebagai mitra Allah. Maka tidak sembarangan gitu, tetapi mewujudkan kesediaannya, baik secara pribadi untuk berbagi ilmu dan materi, maupun juga menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang menerima, mengalami kebenaran. Oleh karena itu, Saudara, kiranya hal-hal ini menjadi refleksi kita, pegangan kita dalam aktivitas hari ini. Mari kita gumulkan kembali, kira-kira sejauh mana hidup kita ini berdampak buat orang lain. Tentu berdampak baik begitu ya. Sejauh mana atau sudah seberapa terlaksanakannya gitu ya, rumah kita menjadi tempat orang untuk mengalami, memperoleh, merasakan kebenaran Tuhan melalui setiap sikap hidup kita. Demikian juga tentang bagaimana kita bersedia berbagi dalam hal apapun, termasuk materi. Ingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan hidup sebagai mitra Allah. Dengan minimal kita belajar dari Aquila dan Priscilla, ada dua hal. Mari setidaknya dua hal ini kita perjuangkan untuk terus menerus terjadi di dalam diri pribadi kita maupun dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong dan memampukan kita semua untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita benar-benar dimanapun berada itu akan senantiasa mewujudkan keberadaan kita yang adalah mitra Allah, dan kemudian kita tidak lagi malfungsi atau disalahfungsikan, melainkan kita benar-benar berfungsi sesuai pada rencana Allah mencipta kita, yaitu untuk menjadi mitra Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami semua supaya kami tidak hanya sekedar menerima dan mengetahui tentang pembelajaran hari ini, tetapi mampukanlah kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana tokoh yang kami pelajari, Aquila dan Priscilla, yang menyediakan rumahnya menjadi tempat bagi orang untuk memperoleh, mengalami, dan mendalami kebenaran.
menjadi orang yang senantiasa gemar berbagi, baik dalam hal ilmu, bahkan juga dalam hal materi.

Demikian tadi sahabat budaya hikmah pagi dari agama Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Didi Yulianto SSI dengan tema hidup yang berdampak baik. Terima kasih atas perhatian panjenengan. Dan terus bersama Pro 4 dari Semarang, saya masih akan menemani nanti di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menunggu waktu pukul 6, kami hadirkan lagu-lagu Kristiani untuk menemani aktivitas panjenengan semuanya.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Oke Reri, masa ngeluaknya Reri gak ada nunggu sebulan? Iya tak?
1: Mak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Mak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4.

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kenaikan harga solar industri membuat ribuan kapal nelayan berukuran di atas 30 groston atau GT di Jawa Tengah terancam berhenti beroperasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun menyatakan siap mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar mendapatkan solusi dan relaksasi harga BBN. Komitmen itu disampaikan Ahmad Lutfi saat menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Semarang pada Jumat 8 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas dampak lonjakan harga solar non-subsidi yang dinilai semakin membebani operasional kapal perikanan besar.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Kota Surakarta menekankan pentingnya sinergi antar wilayah bagi kelompok sadar wisata atau POKDARWIS untuk memajukan potensi pariwisata di tingkat kelurahan. Revitalisasi peran POKDARWIS menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem wisata yang kuat dan menarik bagi wisatawan mancanegara. Kepala Disputpar Kota Surakarta, Mareta Dina Cahyono, menyoroti adanya kendala kolaborasi antar wilayah yang selama ini masih sering terjadi. Ia meminta setiap POKDARWIS untuk mulai membuka diri dan bekerja sama dengan kelurahan tetangga dalam menciptakan pengalaman wisata yang lengkap. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

Yang Mas Bayu Kelihat Pagi kembali hadir ya, menemani aktivitas panjenengan semuanya di hari ini akhir pekan, hari Sabtu 9 Mei 2026 ya. Kota Semarang masih terpantau berawan atau mendung ya. Tetap berhati-hati untuk sahabat budaya yang ingin jalan-jalan atau sedang melintas di Kota Semarang. Semoga perjalanan diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan. 0248316661 atau juga di 0811277914, monggo sahabat budaya yang ingin berbagi semangat kirim salam ya pagi hari ini, tentunya dengan diiringi tembang-tembang remix pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kisri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang po kalah, Dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Wah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kalau niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo. Enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

Ada Madu Merah, sahabat budaya. Lagu ini diminta dari Bu Arti di Genuk, Semarang. Ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geliat Pagi Perempat Semarang, salam sehat Mas Adi dan sahabat Geliat Pagi Perempat dari Genuk hadir dari pagi jam 5. Hawanya dingin, apakah pertanda mau musim kemarau? Oke. Sekarang matahari sudah bersinar terang. Seperti biasa, kegiatan rutin sehari-hari, persiapan masak sarapan, bikin nasi goreng yang gampang. Tadi malam hujan Bu Arti nggih. Jadi mungkin ini yang membuat cuaca atau suhu di Kota Semarang lebih dingin di pagi hari. Selamat bertugas Mas Andi, bahagia, semangat, rezekinya berlimpah. Amin. Amin. Lagunya sudah diputarkan. Juga ada Pak Suwarno di Semarang juga sedang monitor perempat sambil berolahraga. Dengerin Sambung Trisno, Geliat Pagi Pro 4 RI Semarang. Matur nuwun Pak Suwarno, selamat berolahraga nggih. Dan untuk cuaca memang masih terus berubah nggih, sahabat budaya. Dan bagaimana perakiraan cuaca di hari ini? Baru saja kami terima informasi perakiraan cuaca untuk Kota Semarang. Pagi diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga malam berpotensi hujan ringan untuk angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar 27 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 50 hingga 85%. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga malam umumnya berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah. Hujan sedang hingga lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sekitar pegunungan tengah dataran tinggi. Waspadai potensi bencana hidrometeorologi serta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, sambaran petir, dan lain-lain. Dan informasi perakiraan cuaca hari ini disampaikan oleh perakirawan Rani Puspita dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Memang masih terus berubah guys, sahabat budaya, untuk cuaca. Jadi terus pantau cuaca di daerah Panjenengan. Nah, kalau di Semarang pagi hari ini masih berawan ya. Kalau di tempat Anda seperti apa? Apakah cuaca sama atau juga berbeda?

Siapa yang sering begadang sambil minum kopi? Tahukah Anda, minum kopi bukan sekedar bikin melek, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas loh. Sebuah studi dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Sapa kembali sahabat budaya yang sudah bergabung ya pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Meteseh Bojo wonten Kang Sugeng Gondrong. Mengucapkan selamat pagi Mas Andi dan seluruh pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Kirim salam untuk semua pengrajin genteng pres di Meteseh Bojo, juga buat bolo-bolo grup TS Taman Rejo Limbangan. Tetap kompak nggih. Dan terima kasih Kang Sugeng Gondrong sudah bergabung di pagi hari ini. Di belakangnya ada Ardana ini yang sedang dalam perjalanan pagi hari ini bersama teman-teman untuk menghabiskan uangnya karena masih banyak katanya uangnya. Selamat jalan-jalan, minta lagunya dari Denny Caknan Negoro Angin versi remix untuk Mbak Nanda yang lagi kangen katanya. Salam semangat. Matur nuwun Mbak Ardana, tetap berhati-hati nggih, dan semoga perjalanan diberikan

0: Kula Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

waktunya nggih sahabat budaya apapun yang panjenengan perjuangkan di hari ini dengan ikhlas dan tentunya dengan semangat, harapannya nanti akan menjadi sesuatu yang berharga untuk panjenengan dan keluarga panjenengan tercinta. Selamat berakhir pekan sahabat budaya untuk yang libur di hari ini, dan juga tetap semangat untuk yang masih harus bekerja, harus mencari rupiah untuk keluarga panjenengan tercinta. Saya masih akan menemani saat lagi di Ragam Semarang ya, dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi. Menutup perjumpaan kita di program Geliat Pagi edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026, satu tembang dari Vita Alvia, Gubuk Jadi Istana, untuk kami hadirkan untuk panjenengan semuanya.